0: Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kita kembali untuk mengupdate informasi. Ini satu informasi juga yang lagi ramai, kemarin juga sempat viral Sobat K. Ada seorang warga dari Kabupaten Jember terkait dengan pernyataan pria yang bertemu dengan Allah. Ini pengakuannya kontroversial banget Sobat K. Pernyataannya itu bahkan viral banget di TikTok waktu itu dan sempat FYP juga di berandaku ya Sobat K. Banyak yang di dalam kolom komentar tersebut menginginkan dari MUI menindak tegas dari pria yang menyatakan mengaku bertemu Allah. Ini kan hal yang sangat-sangat disrespect ya Sobat K untuk masyarakat, terutama masyarakat yang beragama Islam, sehingga menginginkan ada tindakan yang tegas terhadap pria tersebut. Nah, nampaknya ada 3 lembaga bantuan hukum yang mendatangi Polres Jember untuk mengawal laporan dugaan penistaan agama dengan terlapor yaitu Abdullah Ar-Rosi di Polres Jember pada Rabu siang kemarin. 3 lembaga ini yaitu LBH Rumah 1, LBH PMI Jember, dan LBH AP Muhammadiyah. Kuasa hukum pelapor Koirun Kisan mengatakan kedatangan mereka untuk memastikan laporan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum. Menurut Kisan, laporan sudah diterima Polres Jember dan saat ini masih dalam tahap pendalaman serta penyelidikan. Pelapor nantinya akan dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan secara resmi. Pihak pendamping juga berharap penyidik meminta keterangan ahli, termasuk ahli bahasa dan ahli agama. Selain itu, Kisan juga menyampaikan adanya informasi mengenai kondisi yang disebut belum kondusif di wilayah Sumber Baru. Di antaranya, rumah terlapor diklaim sempat dilempari batu, serta adanya informasi mengenai rencana kedatangan sejumlah orang dari luar Jember. Karena itu, tim kuasa hukum meminta kepolisian mengantisipasi potensi gangguan agar proses hukum berjalan kondusif. Sementara dari Kanit Tipiter Satreskrim Polres Jember, Ibda Harisasono membenarkan laporan dugaan penistaan agama telah diterima. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Dari Polres Jember juga mengimbau seluruh pihak menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan. Sejauh ini laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan masih belum ada keterangan mengenai penetapan tersangka.

Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya? Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif barengan dengan Raviana ya Sobat K. Di pagi hari ini kita bergeser ke informasi hot news. Dinilai darurat dan harus mendapatkan perhatian, pemerintah Kabupaten Jember tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 186 miliar rupiah untuk memperbaiki gedung sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP. Bupati Jember Mamat Fawaid pada Rabu 23 September kemarin mengaku prihatin dengan kondisi sejumlah sekolah saat dirinya mulai menjabat. Saat itu tercatat sebanyak 1.500 lebih gedung sekolah di Jember mengalami kerusakan berat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Dinilai darurat dan harus mendapat perhatian, pemerintah Kabupaten Jember tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 186 miliar rupiah untuk memperbaiki gedung sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Rabu 23 September 2026 mengaku prihatin dengan kondisi sejumlah sekolah saat dirinya mulai menjabat. Saat itu tercatat sebanyak 1.531 gedung sekolah di Jember mengalami kerusakan berat. Menurutnya, perbaikan sarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak, sebab sebaik apapun sistem pembelajaran yang diterapkan, proses belajar mengajar dinilai tidak akan efektif jika berlangsung di gedung yang tidak representatif. Kondisi bangunan yang rusak juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan siswa dan guru. Salah satunya resiko bagian bangunan seperti atap yang sewaktu-waktu dapat roboh. Karena itu, revitalisasi sekolah menjadi salah satu konsen pemerintah daerah. Rehabilitasi dilakukan berdasarkan kondisi kedaruratan, termasuk menyasar sekolah swasta yang selama ini juga menjadi bagian dari layanan pendidikan masyarakat. Tahun ini, total terdapat 258 sekolah yang mendapatkan perbaikan. Rinciannya, 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak bagi peserta didik. Selain membenahi infrastruktur, Pemkab Jember juga menaruh perhatian pada kesejahteraan guru. Mayoritas guru yang saat ini berstatus P3K paruh waktu diharapkan ke depan dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu, bahkan terdapat peluang untuk menjadi PNS. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus membuka jalan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
4: Sistem seperti apapun, kalau fisiknya masih amburadul, apalagi rusak berat, seperti yang saya masuk pertama kali di Kabupaten Jember ada 1.531 gedung rusak berat. Bukan rusak ringan loh, bukan rusak rendah. Mau sistem yang kita mau ngambil dari luar negeri dimasukkan ke Jember, kalau gedungnya atapnya tiba-tiba ambrol, ya tetap aja takut juga mereka mau masuk sekolah.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Pasar Banyuwangi yang telah selesai direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum mulai memasuki tahap persiapan untuk beroperasi. PMK Banyuwangi secara bertahap melakukan serah terima lapak kepada para pedagang mulai Senin 21 September 2026 kemarin. Selama proses pembangunan, sebelumnya para pedagang menempati lokasi gedung wanita. Ditambahkan oleh PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan atau Diskop UMP Banyuwangi, Henny Sugiyarti, bahwa berdasarkan pendataan pedagang saat relokasi sebelumnya, terdapat 560 pedagang yang lolos verifikasi dan validasi.
2: Selamat pagi kawan dari Radio Basa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengintegrasikan warga kurang mampu ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN rata-rata 1.500 orang dalam setiap bulannya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi yang membawahi Situbondo, Muhammad Masrur Ridwan bilang, integrasi warga miskin menjadi peserta BPJS Kesehatan diperbaharui setiap bulannya. Muhammad Masrur Ridwan juga menjelaskan, dalam program berantas iuran warga kurang mampu tersebut ditanggung penuh oleh Pemkab Situbondo sehingga mereka akan mendapatkan perawatan gratis melalui program berantas. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo mengaku kalau dengan perpanjangan kerjasama ini memberikan kepastian layanan medis gratis bagi masyarakat tidak mampu.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu hari ini membawa kabar, Wali Kota Batu tegaskan perubahan APBD 2026 harus beri manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus disusun secara efisien, efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penataan belanja, Pemkot Batu memprioritaskan belanja wajib, pelayanan dasar, serta program prioritas. Efisiensi dilakukan pada belanja yang kurang mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Sementara itu kawan, belanja modal diarahkan untuk infrastruktur dan fasilitas publik yang mendesak serta berdampak luas. Untuk meningkatkan pendapatan, Pemkot Batu memperkuat PAD melalui optimalisasi pajak, digitalisasi pembayaran, dan pendataan objek pajak baru seperti villa, homestay, dan guest house. Penguatan sektor pariwisata, UMKM, dan pertanian juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan perekonomian daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu.

0: beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
0: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
1: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
3: Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana. Di pagi hari ini kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dari wilayah Kabupaten Jember ya Sobat K, terkait dengan update dari operasi SAR KMP Virgo di mana 126 korban berhasil ditemukan. Memasuki hari ke-10 operasi pencarian dan pertolongan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa Timur, tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dengan tambahan 3 korban tersebut, total ada 126 dari 243 yang tercatat dalam manifest telah ditemukan. Rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 18 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 117 orang lainnya masih dalam pencarian. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mendukung pelaksanaan operasi SAR, termasuk menyiapkan sarana untuk menangani korban yang ditemukan. PLT Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP yaitu Triyono mengatakan Ditjen Hubla telah menyiapkan 3 unit river container atau peti kemas pendingin. River container tersebut akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara jenazah yang ditemukan dalam operasi SAR. Saat ini ketiga river container tersebut masih dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Banjarmasin dan diperkirakan tiba pada Rabu 23 September. Setelah tiba, sarana tersebut akan mendukung proses evakuasi dan penanganan jenazah dari lokasi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8. Dalam operasi SAR, Ditjen Perhubungan Laut juga mengerahkan sejumlah kapal negara. Sementara itu, operasi SAR gabungan masih terus berlanjut. Operasi pencarian dan pertolongan KMP Virgo Transport 8 telah diperpanjang hingga Sabtu 26 September mendatang. Sementara, Kepala BBBD Jember Edi Budi Susilo menyampaikan 4 warga Jember masih termasuk dalam daftar korban yang belum ditemukan. Masing-masing adalah Niki Minamri, kemudian Muhammad Abdul Rashid, Afe Jaya Rudinka, dan Mahmud Sahudi. BBBD Jember bersama dengan POSAR sebelumnya juga telah mengambil sampel DNA dari keluarga keempat warga tersebut untuk diserahkan kepada tim DVI Polda Jawa Timur sebagai data pembanding dalam proses identifikasi korban.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sidang Majelis Umum PBB di New York diwarnai aksi walkout dan ketegangan diplomatik. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengecam kebijakan Amerika Serikat dan Israel, serta mempertahankan hak Iran atas program nuklir damai. Dalam pidatonya, Pezeshkian menyebut Iran menjadi korban serangan dan menuding Amerika Serikat serta Israel menyerang warga sipil. Pezeshkian juga menolak tudingan terkait program nuklir Iran. Ia menegaskan Teheran tidak menginginkan senjata nuklir, namun tetap mempertahankan hak atas teknologi nuklir untuk tujuan damai. Pezeshkian turut mengkritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dalam pidatonya sebelumnya mengancam akan menghancurkan Iran jika tidak tercapai kesepakatan damai. Aksi walkout juga terjadi saat Trump berpidato ketika delegasi Kuba meninggalkan ruang sidang setelah Trump mengkritik pemerintah Kuba. Zadan, vali ma dar muqabilashun sarkham nakardim. Kesani ke terroristan va terrorist tarbiyat mikonan be ma migan shoma terroristid. Ma az khodamun faqat defa mikonim. Ma terrorist nistim. مردم بیگناه ما در حقیقت آماج حملات ناجوانمردانه است که اینا بر کشور ما تحمیل کردند و ما با قدرت دفاع کردیم. آمریکا و اسرائیل با آخرین تکنولوژی و تجهیزات به ما حمله کردند و مردم ما با قدرت ایستادند، زدند، ولی ما در مقابلشون سرخم نکردیم و زدیم.
1: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali dengan informasi terkait dengan upaya pencarian korban kecelakaan KM Virgo yang terus dipacu. Total 136 korban ditemukan. Sesaat lagi selengkapnya untuk Anda.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, semrawutnya tata kelola kawasan Pasar Tanjung dikeluhkan warga yang tinggal di sekitar pasar. Keluhan tersebut disampaikan dalam dialog yang melibatkan warga, pedagang pasar, serta Bupati Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Selasa 22 September kemarin. Perwakilan warga dari RW 10 Lingkungan Kulon Pasar, Kelurahan Jember Kidul, yaitu Farida, mengatakan warga asli yang tinggal di sekitar pasar kerap merasa tidak nyaman dengan aktivitas perdagangan yang dinilai mengganggu akses menuju permukiman. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Semrawutnya tata kelola kawasan Pasar Tanjung Jember dikeluhkan warga yang tinggal di sekitar pasar. Keluhan tersebut disampaikan dalam dialog yang melibatkan warga, pedagang pasar, serta Bupati Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Selasa 22 September 2026. Perwakilan warga RW 10 Lingkungan Kulon Pasar, Kelurahan Jember Kidul, Farida, mengatakan warga asli yang tinggal di sekitar pasar kerap merasa tidak nyaman dengan aktivitas perdagangan yang dinilai mengganggu akses menuju permukiman. Salah satunya persoalan parkir kendaraan pickup untuk berjualan yang disebut menutup akses jalan. Bahkan, kondisi tersebut dinilai dapat menghambat ambulans ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan medis. Farida menyebut, warga yang hendak masuk ke lingkungannya sendiri terkadang justru diusir oleh pihak yang berjualan menggunakan pickup. Warga RW 9, 10, dan 11 di Jalan Saman Hudi akhirnya harus memutar melalui akses RW 11. Tidak hanya akses jalan, warga juga mengeluhkan perlakuan terhadap kendaraan milik warga yang diparkir di sekitar kawasan pasar. Kendaraan warga kerap mengalami tindakan tidak mengenakan, mulai dari ban yang dikempeskan hingga mobil yang disebut pernah dibaret. Warga meminta pola parkir pickup dikembalikan seperti semula agar akses menuju permukiman tetap terbuka, khususnya bagi kendaraan darurat. Warga juga meminta dugaan pungutan liar di kawasan pasar dapat ditindaklanjuti. Persoalan lain yang disoroti adalah kebersihan. Warga mengeluhkan lingkungan pertokoan yang kerap berbau kurang sedap karena masih ada orang yang buang air kecil sembarangan. Warga berharap pemerintah segera membenahi tata kelola Pasar Tanjung sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun tidak mengorbankan hak warga sekitar atas akses jalan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.
4: Yang saya tahu, warga saya sakit, kita manggil ambulan, ambulan nggak bisa masuk. Kenapa?

Satu single dari Pitbull featuring dengan Keisha dengan Timber baru saya diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Membahas terkait dengan permasalahan di Pasar Tanjung. Ini memang tidak ada habisnya ya Sobat K. Ini juga berkaitan dengan rencana dari pemerintah Kabupaten Jember yang nantinya juga melalui Dishub Jember ya akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas yang terutama berada di Jalan Samanhudi dan juga nanti akan diberlakukan sistem shifting untuk pedagang yang ada di sekitarnya. Tentu saja aspirasi yang masuk dari para pedagang kemarin yang sudah diundang ya oleh Gus Hawait ke Pendopo Wahya Wibawa Graha, ada sekitar ratusan pedagang yang hadir di sana mengeluhkan terkait dengan penataan pedagang di Pasar Tanjung dan juga arus lalu lintas yang ada di sana, sehingga jika diberlakukan pengalihan arus lalu lintas nantinya pedagang juga harus mau untuk diatur dengan memberlakukan sistem shift. Dengan begitu nanti saat dilakukan pengalihan arus lalu lintas tidak terlalu numpuk dan tidak terlalu crowded. Salah satu aspirasi juga datang dari Sobat K melalui saluran WhatsApp K Radio. Ini nampaknya dari Sobat Arif juga ikut memberikan feedbacknya ya di pagi hari ini berkaitan dengan Pasar Tanjung. Kalau berkaitan dengan Pasar Tanjung, memang ini sangat kompleks. Bahkan warga di sekitar juga sampai bingung. Untuk kebersihan, ini juga gak bisa dipungkiri, jelas sangat-sangat kotor ya. Dan saat melintas di sekitar Pasar Tanjung, terlihat juga banyak tumpukan sampah, bahkan yang ada di Jalan Wahidin, bagaimana baunya juga tercium sangat tidak sedap, mulai dari sisa air ikan, sayuran yang busuk, belum lagi ditambah aroma sampah. Jadi memang susah untuk menata Pasar Tanjung. Ini bukan berarti tidak bisa ya, tapi membutuhkan waktu. Dan memang yang betul tidak ada transaksi jual-beli di jalan. Jadi murni untuk arus lalu lintas untuk jalan di daerah Samanhudi maupun di daerah Pitaloka, Wahidin, Sudirohusodo itu harusnya memang full fungsinya untuk transportasi, untuk kegiatan berlalu lintas. Karena fungsi pasar itu kan memang berada di bangunan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember ya. Ada lantai 1, lantai 2 dan itu harusnya memang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jember untuk digunakan transaksi jual beli, bukan hanya di jalan saja. Tapi untuk saat ini kondisi pasar ini kan tidak memungkinkan. Jadi kalau menurut dari Sobat Arif sangat setuju dengan wacana pembongkaran Pasar Tanjung untuk dibangun ulang. Dengan harapan semua penjual yang biasa jualan di jalan tertampung semua di dalam pasar. Jadi nanti ke depannya jalan yang buat jalan ini untuk bukan untuk jualan. Dan hak masyarakat di sekitarnya juga terpenuhi, tidak ada yang dirugikan. Tapi nanti dilihat ya untuk kedepannya seperti apa. Dan kita juga masih menunggu terkait dengan mekanisme dari pemberlakuan sistem perubahan arus lalu lintas yang nantinya akan dirubah seperti semula ya Sobat K yang berada di Jalan Samanhudi, dan sistem shift yang diberlakukan oleh pedagang ini akan terus digodok oleh pemerintah Kabupaten Jember. Begitupun dari Dishub masih akan berkoordinasi dengan forum LLAJ terkait dengan pengadaan rambu baru, kemudian juga hal-hal yang dipersiapkan saat pengalihan arus lalu lintas nanti Sobat K. Perubahan arus lalu lintas ya, maksud saya perubahan arus lalu lintas ini sangat diperlukan, sehingga masih ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Kita juga sangat menantikan ya Sobat KI, di mana fungsi Pasar Tanjung ini yang memang diperuntukkan untuk jual beli, pedagang maupun konsumen bisa nyaman untuk berbelanja di Pasar Tanjung. Ini diharapkan kedepannya bisa lebih tertata dengan rapi. Apalagi di sana memang ada bangunan yang memang sudah diperuntukkan untuk agenda jual beli, tetapi nyatanya tidak
dimaksimalkan, tidak difungsikan dengan maksimal. Justru banyak masyarakat yang akhirnya berjualan di sisi kiri dan kanan. Sebenarnya awalnya Sobat K, yang berjualan di jalan ya, di sisi kiri dan kanan itu biasanya hanya untuk tengkulak saja. Untuk pembelian jumlah besar itu biasanya untuk tengkulak-tengkulak ya Sobat K, dengan pickup biasanya seperti itu. Tetapi semakin kesini nampaknya mereka juga membuka penjualan secara ecer, sehingga masyarakat malas untuk bisa masuk ke pasar Tanjung. Jadi hanya membeli di bahu sisi kiri dan kanan di sepanjang jalan yang ada di sekitar pasar Tanjung. Sehingga dari situ banyak masyarakat yang mengeluhkan, terutama pedagang yang ada di dalam bangunan pasar Tanjung, akhirnya berdampak terhadap pemasukan mereka, pembelian mereka, dan juga semakin sepi. Bahkan kemarin kalau mengikuti audiensi ya dari Pendopo Wahya Wibawa Graha, ada stigma kalau di lantai 2 pasar Tanjung itu angker. Padahal ini kan tidak sama sekali ya Sobat K. Dan stigma-stigma seperti itu tuh menggambarkan kalau lantai 2 di pasar Tanjung itu sangat sepi, sehingga banyak yang takut akhirnya untuk datang ke sana. Padahal kan hal itu jelas tidak ini ya Sobat K. Akhirnya terbangun stigma yang negatif dan membuat masyarakat datang ke sana itu gak mau akhirnya untuk naik ke lantai 2. Nah itu kan menjadi hal yang akhirnya gak wajar ya Sobat. Jadi harapannya bangunan yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan kembali, masyarakat bisa berjualan di dalam pasar Tanjung, semuanya terisi, untuk jalan yang ada di sekitar pasar Tanjung bisa digunakan masyarakat untuk berlalu lintas sebagaimana fungsinya, sehingga tertata sangat rapi Sobat K. Apalagi masih ada permasalahan lain terkait dengan persoalan sampah, bau yang gak sedap dan lain sebagainya. Ini kan juga tambah masalah lagi kalau tidak diatur secara tegas atau tidak ada pengaturan yang ketat. Jadi harapannya ini yang kemarin disampaikan oleh para pedagang dari Pasar Tanjung untuk setuju dilakukan pengaturan ulang, terutama untuk masyarakat yang berjualan di sana. Begitupun dengan pembeli, nantinya kan bisa juga lebih nyaman ya untuk datang ke Pasar Tanjung. Kalau menurutmu seperti apa Sobat K terkait dengan permasalahan yang cukup kompleks ya terkait dengan penataan pasar Tanjung ini? Boleh untuk berbagi kabarnya dengan memberikan feedback, pendapat, atau mungkin kritikan atau solusi. Boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp ke radio. Kita membuka ya, kita membuka aspirasi dari masyarakat, terutama dari POV pembeli mungkin, atau dari POV pedagang. Boleh kirimkan aja ke saluran WhatsApp ke radio. Bisa lebih memperkaya ya pendapat dari teman-teman juga ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.

0: strong. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Pop.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat K, belanja online yang mestinya memudahkan justru menjadi celah penipuan yang paling banyak dilaporkan masyarakat Jember. Dari data Indonesia Anti-Scam Center, hingga 31 Juli 2026 mencatat sekitar 3.545 laporan penipuan dari Kabupaten Jember. Dari jumlah tersebut, modus jual-beli online menempati urutan pertama dengan 626 laporan, disusul penipuan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 330 laporan, dan penipuan investasi sebanyak 173 laporan. Besarnya angka tersebut menunjukkan pola penipuan semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain transaksi belanja daring, pelaku memanfaatkan telepon, media sosial, hingga aplikasi pesan untuk meyakinkan calon korbannya. Di Jember, penipuan melalui media sosial menempati posisi keempat dengan 162 laporan, kemudian penipuan penawaran kerja sebanyak 159 laporan, dan penipuan mendapatkan hadiah sebanyak 130 laporan. Modus penawaran kerja ini menjadi perhatian karena pelaku memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Modus berikutnya adalah social engineering dengan 101 laporan dan phishing sebanyak 83 laporan. Dua modus tersebut sama-sama memanfaatkan kelengahan korban untuk mendapatkan informasi maupun akses yang seharusnya bersifat pribadi. Masyarakat juga perlu mewaspadai komunikasi yang terlihat meyakinkan, termasuk telepon atau pesan yang mengatasnamakan seseorang maupun lembaga tertentu, karena fake call menjadi modus dengan laporan terbanyak kedua di Kabupaten Jember. Dua modus lain yang masuk daftar 10 besar adalah love scam, sebanyak 38 laporan, dan penyeberangan APK dari Android Package Kit melalui WhatsApp sebanyak 29 laporan. Nah, khusus untuk love scam, pelaku biasanya membangun komunikasi dan kedekatan dengan korban sebelum akhirnya mengarah pada permintaan uang atau bantuan tertentu. Yang menarik dari love scam ini, ada sekitar 38 love scam. Nah, ini yang harus diwaspadai dan berhati-hati. Jika seluruhnya dijumlahkan, ada 10 modus tersebut mencapai 1.831 laporan atau sekitar 51,6% dari total laporan di IASC di Jember. Angka itu memperlihatkan bahwa penipuan tidak hanya berkaitan dengan investasi bodong, tetapi juga menyusup melalui aktivitas sederhana seperti belanja, mencari pekerjaan, menerima hadiah, hingga berkomunikasi melalui media sosial. Peringatan tersebut semakin penting karena secara keseluruhan IASC hingga Juli 2026 telah berhasil mengembalikan 204,3 miliar rupiah dana kepada korban, sementara sekitar 607 ribu rekening telah diblokir dengan total dana mencapai 724 miliar rupiah. Besarnya angka pemblokiran menunjukkan skala penipuan digital yang tidak kecil dan membutuhkan kewaspadaan bersama. Semakin kesini, modus penipuan memang semakin beragam ya Sobat K. Apalagi kita sebagai masyarakat yang harus lebih berhati-hati dengan media sosial yang memang arusnya sangat cepat sekali. Bahkan modusnya ini bisa sampai ke WhatsApp, entah itu dari aplikasi untuk berbelanja. Kemudian untuk meyakinkan korban biasanya menggunakan bukti-bukti palsu, Sobat K. Apalagi untuk yang suka belanja online ini ya, banyak sekali store-store yang dimana dalam aplikasi tersebut mungkin saja tidak asli atau palsu, dengan mereka mengunggah foto-foto dari ya bisa dikatakan penilaian-penilaian palsu dari konsumen-konsumen. Nah, ini akhirnya membuat korban juga merasa yakin kalau toko tersebut amanah dan lain sebagainya. Di sisi lain, modus yang lainnya selain dari penipuan marketplace yaitu love scam. Love scam ini yang banyak dan sering terjadi kasus. Love scam itu misalnya, kamu bertemu dengan seseorang dari dating apps misal, atau dari aplikasi online secara virtual ya Sobat K. Nah, di situ pelaku membangun kedekatan dengan korban dengan memberikan komunikasi, kenyamanan, dan akhirnya korban terlena dan meminta akhirnya sejumlah uang kepada korban dengan berbagai macam modusnya, dan biasanya banyak korban yang akhirnya mengizinkan dan mau memberi bantuan tersebut kepada si pelaku. Padahal pelaku ini adalah scammer ya sobat, penipu dan lain sebagainya. Dan akhirnya saat ditagih, menghilang, berakhir blok, bahkan yang parah bisa sampai ATM tersebut juga dibobol oleh si pelaku. Ini juga lebih berhati-hati kita terutama dalam bermain media sosial. Apalagi sekarang juga emang ya zamannya itu gak bisa dihindari ya, media sosial emang sangat penting untuk memudahkan komunikasi, transaksi, berjualan, apapun dilakukan di media sosial. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung. Tapi di sisi lain ternyata hal itu juga bisa menjadi celah yang sangat lebar bagi modus-modus penipuan. Jadi kita juga harus meningkatkan kewaspadaan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengagalkan penyelundupan barang kena cukai hasil tembakau tanpa pita cukai di perairan Tanjung Sebatak, Kepulauan Riau pada hari Rabu malam. Ada 21 kotak rokok ilegal yang berhasil diamankan setelah pelaku membuang muatan ke laut pada saat dilakukan pengejaran. Operasi ini berawal dari informasi intelijen mengenai adanya pengangkutan barang kena cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai menggunakan kapal cepat atau high speed craft. Sejumlah kapal patroli bea cukai kemudian dikerahkan untuk melakukan pengawasan di sektor laut yang sudah ditentukan. Sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat malam hari, petugas mendeteksi pergerakan kapal cepat tanpa nama di perairan Tanjung Sebatak dan langsung melakukan pengejaran. Pada saat didekati petugas, kapal tersebut membuang sejumlah kotak ke laut sebelum melarikan diri ke arah perairan Dangkal dan Berbatu. Demi keselamatan personel, petugas menghentikan pengejaran dan fokus pada upaya pengamanan barang bukti yang mengapung di laut. Hasilnya petugas berhasil mengevakuasi sekitar 21 kotak yang diduga berisi rokok tanpa pita cukai. Hingga saat ini barang bukti sudah diamankan di kantor wilayah Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pencacahan dan pemeriksaan lebih lanjut pemirsa. Penyidik juga masih mendalami kasus ini untuk mengungkap pelaku serta jaringan penyelundupan yang terlibat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membentuk Direktorat Jenderal atau Ditjen Pesantren di Kementerian Agama yang secara khusus mewadahi urusan pesantren. Pembentukan Ditjen baru ini merupakan langkah pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Ditemui usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dengan pembentukan Ditjen baru di bawah Kemenak ini, pondok pesantren tidak lagi jadi subordinasi dari Ditjen Pendidikan Islam. Menurut Menteri Agama, keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren diharapkan bisa memperkuat perhatian pemerintah terhadap pondok-pondok pesantren.
2: Bapak Presiden baru saja mengeluarkan SK ya, tentang keberadaan satu direktorat baru di bawah Kementerian Agama untuk mewadahi secara khusus pondok pesantren yang dikenal dengan Ditjen Pesantren, dan 4 hari yang lalu kita sudah melantik dirjennya. Jadi ini suatu lembaga baru di Kementerian Agama. Tadinya pesantren itu hanya subordinasi dari Pendidikan Islam, sekarang menjadi direktorat tersendiri. Jadi kita berterima kasih kepada Presiden atas keputusannya yang luar biasa ini. Dengan demikian pondok pesantren akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
1: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi, selamat pagi Indonesia kembali untuk Anda.

Sobat K, saat ini publik menanti langkah tegas dari Badan Gizi Nasional atau BGN untuk menjatuhkan sanksi berat hingga pemutusan kontrak terhadap Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jati Agung Gumukmas. Dapur yang dikelola Yayasan Berkah Sugih Rezeki ini ditengarai menjadi biang kelalaian yang menyebabkan keracunan massal pada 28 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Islah pada Selasa 22 September. Di mana laporan dari kepolisian setempat mengungkap, insiden itu bermula saat SPPG dari Jati Agung mendistribusikan paket makan bergizi gratis atau MBG berisi nasi, telur, tumis capcay, dan buah kelengkeng. Namun hidangan utama ini disusul keterlambatan pengiriman susu kedelai dari UD Zambagorejo yang baru tiba di jam 9:30 pagi. Sejam berselang, puluhan siswa tumbang mengalami mual, pusing, hingga muntah hebat. Sebanyak 12 anak harus dilarikan ke Puskesmas Gumukmas, sementara 16 siswa lainnya dirawat darurat di sekolah. Kasus ini kian menambah daftar hitam tata kelola program MBG yang kerap longgar dalam pengawasan hijin dan kelalaian sanitasi. Hasil investigasi awal Korcam BGN Gumukmas merespon kejadian ini dengan menyita sampel makanan untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah Jember pada Rabu 23 September kemarin. Korcam BGN pun secara resmi menyodorkan dua rekomendasi krusial ke BGN Pusat, yaitu menghentikan total operasional SPPG Jati Agung dan mencopot pimpinan dapur tersebut. Dan kini bola liar ada di tangan BGN Pusat. Apakah ada keputusan tegas atau hanya menggertak dengan menghentikan operasional sementara seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya? Kejadian itu sekaligus menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam menjamin keselamatan anak-anak penerima manfaat program nasional ini. Dari Pemkab Jember juga menegaskan tidak akan membela pengelola yang sembrono. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus dari PJ Sekda Jember Ahmad Imam Fauzi menyatakan Pemkab sangat memungkinkan merekomendasikan pemutusan kontrak permanen begitu hasil uji lab resmi keluar jika dapur tersebut benar-benar terbukti lalai. Jadi jangan asal bikin perut anak-anak kita ini kenyang ya Sobat K. Ini ada urusan nyawa dan sudah dipastikan pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Dan yang penting adalah pemerintah pusat. Ini dari BGN-nya sendiri Sobat K. Harus menindak tegas dan kita sebagai masyarakat Indonesia juga berharap sekali ya Sobat K. Program yang memang bagus untuk memberikan asupan gizi bagi anak-anak kita. Tapi di sisi lain ini bukan hanya soal kenyang saja, yaitu bergizi. Bergizi di sini yaitu untuk bisa memberikan gizi yang seimbang bagi anak. Tetapi nyatanya banyak kasus-kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah, bahkan di Kabupaten Jember ini baru-baru ini Sobat K. Kemarin ya, di hari Selasa ada 28 siswa dari MI Al-Islah di Gumukmas juga terduga keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. Harapannya kita sangat berharap ada tindakan yang sangat tegas terutama dari pemerintah pusat yaitu dari BGN untuk bisa menghentikan total operasional SPPG yang bermasalah kalau bisa mencopot pimpinan dapur SPPG tersebut. Jadi jangan sampai yang seperti dilakukan sebelum-sebelumnya hanya menggeretak dengan menghentikan operasional sementara yang seperti dilakukan sebelum ini juga. Jadi hal itu perlu adanya tindakan yang represif, tegas, dan bikin jera juga gitu. Dengan adanya suspend permanen, pencopotan, atau penutupan, atau kemungkinan juga pembatalan ini ya kerjasama, ini kan menjadi salah satu hal yang memang sangat diperlukan. Jadi gak hanya menggertak dengan menghentikan operasional sementara, nantinya setelah ada evaluasi beroperasi kembali, bukan seperti itu. Yang diharapkan masyarakat adalah pengaturan dari SPPG-SPPG yang ada di seluruh Indonesia ini, salah satunya juga yang ada di Kabupaten Jember, itu sangat ketat. Bagaimana kalau makanan bergizi gratis tersebut yang memang diperuntukkan untuk anak-anak kita, mengisi, menambah gizi pada anak-anak kita biar lebih seimbang dan fungsinya untuk memberantas stunting ya, menurunkan angka stunting, tapi justru ada permasalahan baru dengan
permasalahan yang lebih kompleks, yaitu keracunan, yang itu juga gak bisa dianggap sepele karena berkaitan dengan nyawa dari anak-anak penerima manfaat tersebut. Jadi kita harap dari pemerintah pusat ya, terutama bisa memberikan tindakan tegas terhadap SPBG-SPBG yang lalai atau bahkan melakukan kesalahan yang sangat fatal.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh.
7: Asik, mau milk melon, gratisnya milk mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Eri Ali Davi, kabar pertama dari K Radio Jember. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak di Jember meningkat dalam 4 pekan terakhir. Dinas Kesehatan PPKB Jember mencatat tambahan 348 penderita, namun mayoritas masih mengalami ISPA ringan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PPKB Jember, Dr. Rita Wahyuningsih, memastikan hingga kini belum ditemukan kasus influenza tipe A, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Kondisi tersebut masih dipengaruhi faktor pancaroba dan belum masuk status siaga maupun KLB. Dinkes menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih, mencuci tangan, memakai masker saat bergejala, serta menjaga ventilasi ruangan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif menyampaikan, selama periode Januari sampai September 2026, tercatat ada 270 kasus demam berdarah di Kota Malang. Angka ini berpotensi mengalami kenaikan sampai akhir tahun. Berdasarkan historinya, kasus DBD di Kota Malang selalu berada di atas angka 300 kasus per tahun. Lonjakan kasus ini biasanya terjadi pada rentang Maret hingga April. Meski begitu, masyarakat diminta untuk tidak lengah dan tetap konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat di luar bulan puncak.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali menggelar pencegahan dan mitigasi bencana water rescue kepada petugas, relawan, dan masyarakat di Taman Bantaran. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pelatihan dijadwalkan berlangsung 2 hari dengan diikuti sekitar 100 peserta. Selain materi, juga akan mengikuti praktek. Melalui pelatihan kesiapan petugas maupun masyarakat bisa semakin meningkat. Hal itu penting mengingat musim penghujan diprediksi sebentar lagi. Hujan bahkan sudah turun.

0: Wacana ini, Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan, sudah mensosialisasikan ke semua kepala sekolah. Sekarang, Dispendik sedang membahas desain termasuk mekanisme penerapan seragam batik dan olahraga yang sama untuk semua sekolah SD dan SMP negeri.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, batuk dan pilek pada anak ini menjadi keluhan yang cukup sering ditemui di rumah sakit, di mana kondisi tersebut juga dialami oleh salah satu warga Kelurahan Tegal Besar, yaitu Aini, Kecamatan Kaliwates, saat membawa anaknya yang berusia 18 bulan ke rumah sakit. Awalnya, anak Aini ini hanya mengalami diare dan demam. Karena khawatir, ia membawa anaknya ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan dengan dugaan awal mengalami muntah ber. Namun, sesampainya di instalasi gawat darurat atau IGD, Aini melihat banyak pasien anak dengan keluhan batuk, pilek, dan demam. Jadi di IGD tersebut, hampir semuanya penyakit yang diderita oleh anak-anak adalah batuk, pilek, dan demam. Bahkan ada yang mengatakan terkena influenza. Di mana kondisi rumah sakit yang penuh membuat anaknya masih belum bisa langsung mendapatkan kamar perawatan. Untuk sementara, mereka harus menunggu di ruang transit yang juga dipenuhi pasien anak dengan keluhan serupa. Kekhawatiran Aini semakin besar karena saat pertama kali datang, anaknya belum mengalami batuk maupun pilek. Sehari kemudian, kamar perawatan tersedia, namun anaknya masih berada dalam satu ruangan dengan pasien lain yang mengalami keluhan pernafasan. Kekhawatiran tersebut akhirnya terjadi setelah sekitar 2 hari dirawat, anak dari Aini mulai batuk dan kemudian disusul pilek. Meski demikian, anaknya tidak mengalami kesulitan bernapas dan tetap mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Selama sekitar 5 hari menjalani perawatan, kondisi anaknya perlahan membaik. Selain obat, ia juga mendapatkan terapi nebulizer untuk membantu melonggarkan saluran pernapasan. Setelah dinyatakan membaik, anak tersebut diperbolehkan pulang. Namun, beberapa waktu kemudian, Aini dan suaminya justru mengalami batuk dan pilek yang disertai sakit kepala, nyeri otot, serta badan lemas. Untuk mencegah penularan, keluarga mengurangi aktivitas di luar rumah selama hampir sepekan. Sehingga kalau terpaksa keluar, pihaknya menggunakan masker dan anak juga sementara tidak diajak bermain dengan anak-anak yang lain karena takut menular. Pengalaman serupa ini juga dialami oleh Roni, warga Kecamatan Kalisat, di mana anak Roni ini juga sejak awal mengalami batuk dan pilek yang kemudian disusul demam tinggi. Kondisi tersebut membuat keluarga membawanya ke rumah sakit meski sejumlah fasilitas kesehatan yang didatangi dalam kondisi penuh. Karena memang sejak awal ada indikasi dari batuk dan pilek, kemudian beberapa hari setelah itu demamnya tinggi yang akhirnya dibawa ke rumah sakit meskipun banyak ruang yang penuh. Dan ia berharap kasus infeksi saluran pernafasan seperti batuk, pilek, dan flu ini dapat segera mereda sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Perlu diketahui juga Sobat K, bahwa beberapa hari terakhir ini ya, kasus influenza, sebenarnya bukan influenza biasa ya yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Karena tingginya ISPA atau influenza A yang ada di Jawa Timur, ini menjadi hal yang perlu untuk diwaspadai. Salah satunya yang berada di wilayah Kabupaten Jember ini. Kemarin banyak sekali imbauan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan maupun dari Dinkes untuk menggunakan masker saat sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah, saat melakukan aktivitas, jangan sampai dicopot maskernya. Kecuali memang ada hal-hal lain yang memang dimungkinkan untuk membuka masker. Tapi kalau setidaknya di dalam ruangan yang penuh, apalagi dalam kondisi saat ini kasus ISPA juga semakin tinggi, harus menggunakan masker Sobat K. Apalagi untuk anak-anak ini ya, daya

imun tubuhnya tidak terlalu kuat seperti orang dewasa, sehingga penggunaan masker ini harus wajib digunakan. Kalau sudah terlihat anak tidak fit atau terasa ada gangguan pernafasan, kemudian diikuti dengan batuk, pilek, demam tinggi, apalagi kalau sampai hal yang lebih parah, yaitu tidak buang air kecil lebih dari 6 jam, kemudian juga tidak keluar air mata, kemudian disusul dengan mual, muntah, lemas, bahkan tidak sadarkan diri, patut harus segera dirujuk ke rumah sakit. Jadi jangan sampai menunggu seperti itu ya Sobat Kei. Jadi sekiranya melihat badan tidak fit atau melihat anak sudah melihat ada gejala ke saluran pernafasan, gangguan saluran pernafasan, langsung aja dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini untuk mengantisipasi saja ya Sobat Kei. Karena ciri-cirinya dari influenza biasa dengan influenza A itu hampir sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuma kalau demam itu, kalau yang terkena influenza A ya, itu langsung demamnya tinggi, bahkan ekstrim, bisa sampai 39 derajat Celcius lebih Sobat Kei. Kemudian juga disusul dengan hal lain seperti nyeri sendi, nyeri otot dengan luar biasa, bahkan anak jadi gak nyaman. Itu yang bikin perbedaan yang lebih terlihat. Tapi kalau dilihat sekilas sebenarnya gak ada perbedaan Sobat Kei dari influenza biasa dan influenza A ini. Jadi kita juga harus tetap waspada dan siaga. Gak perlu panik, yang penting menerapkan pola hidup sehat.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, Keradio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Upaya ini dilakukan dengan menyemaikan bahan natrium klorida atau NaCl ke wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan awan hujan. Pada hari Rabu 23 September, operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan dua kali penerbangan menggunakan pesawat Cessna. Total 2.000 kg bahan semai NaCl diterbangkan untuk disemaikan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Penyemaian dilakukan di wilayah Hulu Sungai Tengah, Kota Baru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tapin. Operasi ini dilakukan untuk membantu menurunkan hujan dan percepat pembasahan lahan yang terdampak karhutlah. Berdasarkan pantauan radar BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terdeteksi dalam 12 jam terakhir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Potensi awan hujan di wilayah perbatasan kedua provinsi juga masih tersedia. Operasi modifikasi cuaca akan terus dilakukan untuk membantu pemadaman dan pembasahan lahan seiring masih adanya titik kebakaran yang belum sepenuhnya padam. Kita beri informasi lainnya pemirsa, jenazah anak buah kapal Arupadatu 1 yang membawa rombongan jurnalis hilang Surahman tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke Pandeglang, Banten untuk dimakamkan. Pemirsa, jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 7.20 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan pesawat Batik Air. Setibanya di kargo jenazah, kegiatan doa bersama digelar oleh keluarga almarhum Surahman, Bupati Pandeglang, dan pihak kepolisian. Polisi juga melakukan serah terima dari Polda Bengkulu kepada Polda Banten. Jenazah kemudian diantarkan ke Desa Sukajadi, Carita, Pandeglang, Banten, menggunakan jalur darat dan akan dimakamkan di TPU Cidemang. Sebelumnya, pada Sabtu 12 September yang lalu, Basarnas Bengkulu menerima laporan penemuan mayat tanpa identitas di pesisir Sawang, Bengkok, Desa Kayapu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah dilakukan tes DNA oleh tim DVI, jasad tersebut cocok dengan ABK kapal Arupadatu 1 yaitu Surahman, dan jenazah diterbangkan menuju Jakarta pada Kamis pagi.
1: Saya mewakili Bapak Kapolda Bengkulu menyerahkan jenazah yang teridentifikasi atas nama Bapak Surahman, dan saat ini sudah diserah terimakan antara Polda Bengkulu kepada Polda Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Kabidokes Polda Banten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami dari Polda Bengkulu mengucapkan bela sungkawa.
2: Kita insya Allah kita laksanakan karena bagaimanapun juga mungkin yang terbaik. Nanti mungkin jenazah informasinya 7.20 datang langsung serah terima, nah, langsung bawa ke Pandeglang ke masjid disolatin langsung dimakamkan.
3: Jadi langsung dimakamkan hari.
2: Langsung dimakamkan setelah disolatin langsung dimakamkan.
4: Dimakamkannya di mana?
2: Dimakamkannya kita di TPU Kidemang, Desa Carita. Kalau kita
0: demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News akan kembali hadir satu jam mendatang. Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda.
5: Sobat K, kebutuhan darah bisa datang kapan saja. Sementara untuk saat ini ketersediaannya sangat bergantung pada mereka yang bersedia mendonorkan darah secara rutin. Karena itu dari Pemkab Jember mendorong budaya donor darah di lingkungan pemerintahan agar tidak berhenti sebagai kegiatan sesekali, melainkan menjadi gerakan yang terjadwal dan berkesinambungan. Dari Bupati Jember, Mamat Fawaid menuangkan dorongan tersebut melalui surat edaran tentang gerakan donor darah rutin yang menyasar ASN, BUMD, hingga jajaran pemerintahan desa. Dari surat edaran Bupati Jember yang ditujukan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Jember, BUMD, serta pemerintah desa sekabupaten Jember. Dalam edaran tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah diminta untuk mendukung gerakan donor darah sekaligus mendorong pegawai yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk secara sukarela menjadi pendonor. Dari Bupati Fawaid juga menekankan bahwa setetes darah yang disumbangkan secara sukarela sangat berarti bagi kelangsungan hidup sesama. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah beserta jajaran pemerintah daerah diminta aktif mendukung dan menjalankan agenda donor darah secara berkala. Dari Ketua PMI Jember, Zainullah menilai keterlibatan lingkungan pemerintahan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan darah yang aman dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang artinya, dorongan tersebut tidak berhenti pada ajakan untuk datang donor, tetapi diarahkan menjadi kegiatan yang terjadwal. Dalam surat itu, setiap OPD diminta menjadwalkan donor darah secara rutin dan berkoordinasi dengan PMI Jember maupun unit donor darah PMI, sehingga kegiatan tidak berlangsung sesaat, melainkan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Peran pemerintah di tingkat bawah juga ikut diperkuat melalui surat edaran tersebut. Kecamatan, kelurahan, dan desa diminta mengkoordinasikan serta mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat dalam kegiatan donor darah. Dimula, pola ini membuat gerakan donor tidak hanya bergantung pada ASN di kantor-kantor pemerintahan saja, tetapi diharapkan dapat berkembang menjadi gerakan kemanusiaan yang melibatkan lingkungan masyarakat secara lebih luas. Meski didorong sebagai gerakan rutin, pemerintah menegaskan bahwa donor darah tetap bersifat sukarela dan tidak bisa dilakukan sembarang orang. Pegawai yang hendak mendonorkan darah harus memenuhi persyaratan kesehatan yang terlebih dulu menjalani pemeriksaan yang ditetapkan petugas kesehatan atau PMI. Dan yang paling penting, pelaksanaan donor tetap berdasarkan kesukarelaan dan kondisi kesehatan pendonor, sehingga seluruh proses harus mengikuti pemeriksaan serta persyaratan yang telah ditetapkan.

Satu single dari Sabrina Carpenter dengan When You Get Hot baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Jember, ini terkait dengan aksi PHL Polsek Wuluhan Jember yang menyapu bersih di jalan demi cegah pemotor terpleset. Demi keselamatan pengguna jalan, ada banyak orang-orang yang bekerja tanpa pamrih. Seperti yang dilakukan oleh pegawai harian lepas atau PHL Polsek Wuluhan, menyapu pasir liar di Jalan Pahlawan demi mencegah roda tergelincir. Ketika sebagian besar orang masih sibuk untuk melakukan aktivitasnya, merapikan rencana harian, Sahid yang biasa akrab dipanggil di sekitar Polsek Wuluhan ya, dia pagi-pagi sudah membersihkan pasir-pasir yang liar di sekitar jalanan di Polsek Wuluhan. Di depan Mapolsek Wuluhan, Jalan Pahlawan, Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, dia mengawali hari dengan membersihkan dan menyapu bersih pasir-pasir tersebut. Jadi bagi kebanyakan orang yang lewat, butiran pasir yang berceceran di jalan raya ini mungkin nampaknya sepele dan tidak lebih dari sekedar kotoran biasa. Tetapi, serpihan material tersebut adalah ancaman nyata yang siap merenggut keseimbangan pengendara yang lalai sedetik saja. Rutinitas harian ini telah menjadi bagian dari napas hidupnya demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang melintas. Tanpa perlu menunggu instruksi formal atau sorotan kamera, ia dengan sukarela membawa sapunya ke badan jalan yang padat kendaraan. Jalur di depan kantor polisi ini memang bukan jalanan biasa, melainkan salah satu urat nadi transportasi lokal yang menghubungkan berbagai kawasan sibuk di selatan Jember. Setiap hari, ribuan roda kendaraan berputar di aspal tersebut, mulai dari kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga sepeda motor warga yang hilir mudik tanpa henti. Sehingga kondisi jalan yang ramai ini justru berisiko tinggi ketika material seperti pasir bangunan atau tanah terbawa truk dan tercecer di tengah jalur aspal. Pasir-pasir ini terkenal sangat lihai untuk menyamar, bahkan bisa dikatakan sebagai ranjau licin yang siap menjatuhkan pengendara motor terutama saat mereka harus melakukan pengereman mendadak atau mengambil lajur menikung. Pengendara roda 2 yang melintas dalam kecepatan sedang bisa mendadak kehilangan kendali hanya karena ban motor mereka menginjak hamparan pasir tipis yang licin. Sahid sangat memahami betul bahaya tersebut di balik pasir yang tersebar di jalan tersebut sehingga ia tidak pernah absen untuk membersihkannya setiap hari. Aktivitas bersih-bersih ini tentu bukan perkara mudah di tengah arus lalu lintas yang padat dan dinamis, dan ia harus pandai-pandai mencari waktu selah di antara deru kendaraan yang datang dari berbagai arah, baik pengendara dari arah Ampel yang hendak meluncur menuju Ambulu maupun warga lokal dari arah barat Mapolsek yang hendak berbelok. Baginya, melihat para pengendara melintas dengan selamat tanpa ada insiden terpleset adalah kepuasan batin yang jauh lebih berharga daripada lelah fisik yang mendera sekujur tubuhnya di bawah terik matahari pagi. Bagi warga sekitar dan pengendara yang rutin melintas jalur tersebut, kehadiran sosok Sahid dengan sapu ijuknya mungkin sudah menjadi pemandangan yang lazim namun penuh makna. Jarang ada yang menyadari bahwa di balik mulusnya perjalanan, setiap pagi ada tangan-tangan telaten yang memungut dan menyingkirkan potensi bahaya di atas aspal. Di mana aksi konsisten ini membuktikan bahwa kepedulian terhadap keselamatan tidak selalu harus lahir dari program-program besar instansi, melainkan bisa dimulai dari kesadaran individu yang tulus dalam merawat lingkungan sekitarnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih.
7: Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting.

0: K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, Ombudsman Republik Indonesia memberi waktu kurang dari 1 bulan kepada Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk merobohkan fasilitas mewah atau fasilitas khusus yang ditemukan di kawasan lapas. Bangunan tersebut harus sudah tidak ada ketika Ombudsman kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dari Syafrida Rahmawati Rasahan, anggota Ombudsman RI mengatakan, perobohan bangunan ini menjadi salah satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas. Dari situ, meminta fasilitas khusus dirobohkan, Ombudsman meminta Dijenpas melakukan restrukturisasi pimpinan Lapas Cibinong beserta jajaran. Ombudsman juga meminta warga binaan yang diduga menempati fasilitas tersebut dikembalikan ke sel serta memperketat penjagaan di kawasan lapas. 2 akses keluar yang ditemukan di bagian belakang, lapas juga diminta ditutup untuk mencegah adanya akses keluar masuk yang tidak semestinya. Syafrida juga mengatakan seluruh temuan dalam sidak akan dituangkan dalam Ombudsman dalam lembar kajian untuk kemudian disampaikan kepada Dijenpas lengkap dengan tindakan korektif yang harus dilakukan. Pelaksanaan tindakan korektif tersebut akan dipantau oleh Ombudsman melalui sidak lanjutan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan perbaikan telah dijalankan sesuai rekomendasi. Sebelumnya, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas mewah yang dinilai menyerupai tempat tinggal berstandar apartemen di kawasan belakang Lapas Cibinong. Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga. Ombudsman menduga fasilitas khusus ini digunakan warga binaan yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman dibandingkan penghuni lapas lainnya. Syafrida juga mengatakan identitas warga binaan yang menempati fasilitas tersebut belum dapat dipastikan. Ombudsman juga belum mengetahui apakah fasilitas itu digunakan narapidana dalam perkara tertentu atau kasus besar. Dalam pemeriksaan itu, tim Ombudsman sempat meminta keterangan salah satu orang yang ditemukan berada di fasilitas tersebut. Menurut Syafrida, orang tersebut

0: Ombud mengaku membayar untuk bisa menempati bangunan tersebut. Namun, Ombudsman belum memperoleh informasi mengenai nominal pembayaran karena proses pemeriksaan terhenti setelah petugas lapas datang ke lokasi. Ombudsman memperkirakan sejumlah bangunan tersebut telah berdiri sekitar 1 tahun atau lebih. Meski demikian, waktu pasti pembangunan dan sejak kapan fasilitas digunakan masih akan didalami. Sehingga sidak pada Rabu ini merupakan kunjungan kedua Ombudsman ke Lapas Cibinong sepanjang 2026 setelah pemeriksaan pertama pada Juli. Pada kedua kesempatan ini, Ombudsman mengaku tidak langsung mendapatkan akses untuk melakukan pemeriksaan. Dalam sidak tertentu, tim Ombudsman akhirnya dapat memasuki dan memeriksa sejumlah bagian kawasan lapas setelah sempat terjadi cekcok dan aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Setelah menemukan fasilitas khusus tersebut, Ombudsman akan menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindakan korektif kepada Ditjenpas. Ombudsman selanjutnya akan kembali melakukan sidak dalam waktu kurang dari 1 bulan untuk memastikan fasilitas tersebut telah dirobohkan dan sejumlah tindakan korektif lainnya telah dilaksanakan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, satu single dari DJ Snake featuring dengan Bipolar Sunshine dengan Middle baru saja diputarkan ya Sobat di siang hari ini. Berkaitan dengan sidak yang dilakukan oleh Ombudsman ke Lapas Cibinong sepanjang tahun 2026 ini yang ternyata ditemui bahwa di Lapas kelas 2 Cibinong ya, ini ternyata ada fasilitas yang bisa dikatakan mewah bagi para napi. Di dalamnya ada fasilitas yang sangat-sangat ya bisa dikatakan proper gitu ya. Untuk ukuran lapas, di dalamnya ada kamar, ada kulkas, ada perabotan rumah tangga, kemudian juga ya ada fasilitas-fasilitas yang disoroti oleh Ombudsman pada sidak yang dilakukan pada kemarin Sobat KI. Ini juga sempat viral di TikTok dan akhirnya banyak yang berspekulasi apakah benar yang menempati lapas-lapas mewah ini orang-orang dengan punya uang yang banyak atau seperti apa. Akhirnya teori-teori liar ini datang di berbagai komentar yang ada di berbagai platform media sosial. Saat itu di Instagram juga ramai banget, bahkan di TikTok juga dibahas. Ada dua orang dari Ombudsman yang melakukan sidak. Nah, saat itu menginginkan untuk bisa masuk untuk akses ke lapas tersebut. Ternyata sangat sulit ya, bahkan sampai terjadi dorong-dorongan antara petugas dan akses ini sangat sulit untuk bisa ditembus Sobat K. Sebenarnya dari Ombudsman ini udah dua kali ya masuk ke lapas Cibinong tersebut, tapi ternyata yang kedua ini semakin dipersulit. Terakhir, salah satu dari Ombudsman ini yaitu Syafrida yang ikut sidak saat itu menemukan salah satu narasumber ya yang diwawancarai, ternyata lapas mewah tersebut memang diperuntukkan bagi orang yang bisa mengeluarkan atau budget lebih gitu untuk bisa menempati lapas tersebut. Sehingga hal ini yang perlu untuk dilakukan bagi lapas. Saat itu dari Ombudsman menginginkan adanya peruntuhan dari lapas-lapas mewah tersebut. Untuk berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk bisa menempati lapas tersebut, lapas mewah ini tidak dijelaskan secara rinci karena saat dilakukan narasumber ternyata sudah didatangi terlebih dulu oleh petugas lapas sehingga tidak sempat untuk mewawancarai lebih lengkap dan lebih lanjut lagi. Sehingga dari Ombudsman memberikan tenggat waktu kurang dari 1 bulan sebelum sidak nanti selanjutnya, nantinya bangunan lapas mewah ini harus runtuh. Dan nantinya dari Ombudsman nanti juga akan mencari kajian ya untuk kemudian disampaikan kepada Ditjenpas lengkap dengan tindakan korektif yang harus dilakukan. Hal seperti ini yang dikhawatirkan sebenarnya oleh masyarakat seperti teori-teori liar kita ya Sobat K. Banyak sekali spekulasi bahwa napi yang memiliki banyak uang atau yang melakukan tindakan kejahatan tertentu sebenarnya di lapas tersebut tidak serta-merta merasa kesusahan. Ternyata dibuktikan sendiri ya Sobat K, di lapas kelas 2 A Cibinong ini ternyata banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk napi yang memiliki budget lebih atau memiliki uang lebih untuk membayar itu. Jadi mereka ditempatkan di lapas yang nyaman, bahkan standarnya bisa saja seperti apartemen Sobat K. Nah, ini yang akhirnya banyak masyarakat yang juga mengkritisi ya, bahkan benar-benar menginginkan kalau dari fasilitas lapas-lapas mewah ini benar-benar bisa diruntuhkan. Karena bagaimana tidak Sobat K, yang seharusnya lapas ini diperuntukkan bagi orang yang menempuh kejahatan mereka dengan kurungan, dengan fasilitas yang memang sudah sesuai dengan standarnya. Kemudian ada fasilitas mewah diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki duit lebih daripada napi lainnya yang akhirnya berbeda fasilitas yang dirasakan. Bahkan ini benar-benar timpang banget ya. Nah, untuk siapa saja yang menempati lapas-lapas mewah ini masih belum tahu. Masih belum tahu siapa saja napi yang
menepati lapas mewah ini. Tapi yang sebagai tanda petiknya ya Sobat K, ternyata banyak lapas-lapas seperti ini. Ternyata di kelas 2A Cibinong memang banyak sekali fasilitas mewah, sehingga dari Ditjenpas harapannya bisa untuk melakukan sidak terhadap lapas yang ada di seluruh Indonesia ini ya, terutama Sobat K, jangan sampai fasilitas-fasilitas seperti ini justru dirasakan oleh napi yang tentu saja mereka melakukan kejahatan, tindakan yang sangat di luar batas, melanggar hukum, justru mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa, bahkan setara dengan apartemen. Ini juga kaitannya dengan ini ya Sobat K, keadilan juga ya Sobat. Namanya dihukum, namanya untuk menjalani hukuman, ya masa mendapatkan fasilitas yang sangat memadai. Bahkan ini sangat berbeda dengan napi-napi yang ya bisa dikatakan tidak memiliki uang cukup banyak, sehingga fasilitasnya pun juga sangat berbeda dengan napi lainnya. Sangat kontras sekali Sobat K. Bahkan sampai yang disampaikan oleh Ombudsman ya, pada sidak kemarin itu ada akses keluar masuk di belakang lapas. Nah ini gak tahu keluar masuk ini tuh memang untuk fasilitas napi itu yang ada di lapas mewah, atau memang ada fasilitas lain atau akses lain untuk petugas dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya diminta untuk Ombudsman menutup akses tersebut secara total agar tidak diperuntukkan keluar masuk lapas. Jadi sangat mengkhawatirkan ya hal-hal semacam ini Sobat K. Sehingga harapannya ke depan untuk Ditjenpas nantinya bisa dilakukan seperti ya sidak gitu ya. Dilihat apakah memang lapas-lapas ini ada fasilitas-fasilitas demikian. Yang kelihatan ini baru di kelas 2A Cibinong. Kita harapannya gak ada lagi ya lapas seperti ini di berbagai wilayah Indonesia. Tapi sebagai bentuk antisipasi seharusnya memang diberlakukan sidak. Kemudian juga dilihat, diperiksa setiap lapas ya, mungkin aja di berbagai wilayah Indonesia, agar kasus-kasus demikian ini tidak terulang kembali. Begitupun seperti saran yang disampaikan oleh Sobat juga ya di siang hari ini. Jadi semua lapas ini memang harusnya diperiksa. Dikhawatirkan banyak fasilitas dan pungli yang dilakukan oleh petugasnya. Karena memang banyak ya, ada beberapa seperti kunjungan berbayar, mau pakai HP bayar, bahkan juga mau ke masjid ini membayar. Jadi ada banyak celah untuk melakukan pungli. Sehingga memang seharusnya dari Ditjenpas mengatur mekanisme dari lapas tersebut agar tidak dimanfaatkan Sobat K oleh beberapa oknum.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Radio, hit music, hot news.
5: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar.

0: rencana pembangunan geotermal di Gunung Ungaran dan Gunung Lawu kembali disuarakan. Aksi dikonsolidasikan Jateng Guyub yang mengklaim menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten kota di Jawa Tengah. Perwakilan Jateng Guyub Joko Priyanto katakan, massa berjalan kaki dari sejumlah wilayah menuju kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk protes terhadap rencana geotermal. Menurutnya, masyarakat khawatir pembangunan geotermal berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan generasi mendatang. Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Joko Priyanto juga mengingatkan kaki Gunung Ungaran masih menyimpan potensi peninggalan purbakala dan prasejarah yang belum banyak terungkap.
1: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro secara resmi meluncurkan logo Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-349. Bupati Bojonegoro Setiawahono dalam sambutannya kemarin menekankan bahwa momen peluncuran logo Hari Jadi Bojonegoro harus dijadikan pemantik semangat bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk diketahui, logo resmi ini dihasilkan melalui sayembara desain logo yang mengusung tema berdaya saing dan bertransformasi menuju Bojonegoro adil dan makmur. Lomba diikuti 112 peserta. 3 peserta terbaik akan menerima penghargaan pada malam tasyakuran Hari Jadi Bojonegoro 19 Oktober mendatang.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Destiny Child dengan Bills, Bills, Bills. Baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di jam 12 siang. Hampir di penghujung kebersamaan kita Sobat K, tapi sebelum itu kita bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini.
2: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Seorang residivis Mustafa, 41 tahun warga desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, kembali berurusan dengan polisi setelah diduga mencuri sepeda motor. Pria yang pernah menjalani hukuman di lapas kelas 2A Jember tersebut ditangkap anggota Resmob Selatan bersama unit Reskrim Polsek Puluhan. Mustafa diduga mencuri sepeda motor Honda Astrea bernomor polisi DK3641GE milik Cimin, 66 tahun, warga desa Taman Sari, Kecamatan Puluhan pada Senin 31 Agustus. Motor tersebut hilang saat korban memarkirkannya di pinggir jalan ketika hendak pergi ke sawah. Setelah menyadari motornya tidak ada, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengarah kepada Mustafa sebagai terduga pelaku. Setelah sempat melarikan diri, tersangka akhirnya ditangkap pada Senin 21 September sekitar jam 2 dini hari. Kadit Reskrim Polsek Buluhan, Aibtu Sugianto mengatakan bahwa tersangka sebelumnya pernah menjalani hukuman di lapas kelas 2A Jember dalam kasus pencurian kayu. Dan kini, Mustafa dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Barang bukti sepeda motor diamankan di Mapolsek Buluhan untuk proses hukum lebih lanjut.
2: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
1: Informasi terakhir ini menjadi sekaligus informasi penutup di kebersamaan kita K Perspektif siang hari ini ya Sobat K. Tenang saja, K Perspektif nanti lanjut lagi di jam 2 sore sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu saat ini bersama Eri Alidavi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti, Sobat K. Nah, ini Sobat K, di hari ini ya, di hari Kamis tanggal 24 September 2026 di jam 2 lewat 2 menit ini terpantau cuacanya agak cukup panas-panas menyengat, Sobat K. Ini kalau berdasarkan Kalau menurut bahasa Yunani kuno, panas-panas kayak gini itu namanya panas tercentaran, Sobat K. Karena jujur ya, tadi waktu hari berangkat dari kos ke Geredio, ini kulit udah kayak dipanggang, Sobat K. Jadi juga rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Tapi gak lagi aku puntur, karena gak mungkin juga kan aku puntur sambil nyetir motor kan, juga gak mungkin juga. Tapi panasnya panas banget, Sobat K. Ini juga kalau panas-panas gini ya, Eri juga mau ngingetin kamu, ini penting banget buat kita pakai sunscreen ya, Sobat K. Karena kan kalau cuaca yang panas banget kayak gini, ini juga rawan banget bikin wajah jadi kusam. Ini penting banget buat Sobat K semua kalau beraktivitas di luar ruangan. Ini tabir surya, tabir itu artinya penyikap surya adalah sinar. Jadi tabir surya itu adalah penyikap sinar. Ya intinya pakai apapun yang menutupi kulit ya utamanya, karena panas-panas yang banget panasnya kayak gini tuh cukup gak nyaman buat kulit kita, dan mungkin juga berpengaruh juga ke metabolisme tubuh kita ya, Sobat K. Jangan sampai karena cuacanya lagi panas banget, kita juga banyak aktivitas di luar ruangan yang membutuhkan gerak dan energi yang banyak, akhirnya juga bikin kita jadi sakit, Sobat K. Karena seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu kan, ini juga ramai ya mengenai influenza A atau super flu dan lain sebagainya. Ini juga jangan sampai kita terjangkit oleh penyakit-penyakit. Dan Eri mau ngingetin kamu juga, Sobat K, jangan lupa untuk memenuhi asupan gizimu juga. Asupan vitaminnya juga jangan sampai terlewatkan. Karena sesuai pepatah dari Uganda pernah berkata begitu, mens sana in corpore sano, yaitu jagalah kesehatanmu seperti kamu menjaga hartamu. Berat. Tapi Sobat K, meskipun cuacanya saat ini lagi panas banget, tapi kita juga harus tetap semangat ya. Kita juga tetap harus semangat untuk beraktivitas, dan juga jangan lupa kamu Sobat K juga harus tetap bersemangat untuk barangkali nanti kamu sedang dalam perjalanan atau kamu sedang saat ini sedang di kantor, tapi mungkin ada tempat-tempat atau wilayah-wilayah di Kabupaten Jember yang saat ini gak panas-panas banget atau mungkin juga bahkan berawan. Nah itu juga boleh tuh kamu share mengenai informasi cuacanya. Selain itu kalau kamu saat ini sedang dalam perjalanan, kamu juga boleh buat share informasi mengenai trafiknya ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Dan Eri bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti dalam program K Perspektif. Let's go.

times, good times. 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, membuka informasi pertama dalam K Perspektif pada siang hari ini. Nah, ada informasi ya mengenai adanya dua benda purbakala, batu yoni di situs cagar budaya Jember ini yang raib ini Sobat K. Dua benda purbakala berupa batu yoni yang disebut ada di sebuah situs cagar budaya Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ini dilaporkan hilang Sobat K. Lokasi tersebut berada tepat di perbatasan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Hilangnya dua benda purbakala itu diketahui oleh hakim saat melakukan perjalanan ekspedisi gumuk bersama dua orang rekannya pada Rabu 23 September 2026. Mengenai keberadaan batu yoni tersebut, sebelumnya diketahui hakim dari seorang arkeolog lokal, Imam Jazuli. Batu yoni tersebut juga diduga berasal dari era klasik zaman Medang atau sebelum Majapahit. Menurut informasi yang diterima oleh hakim, hilangnya batu yoni di Pocangan bersamaan dengan acara selapanan di kampung terdekat sekitar pukul 4:30 sore. Sebelumnya, batu lingga sudah lebih dulu raib. Batu yoni yang berbentuk cekung itu mulanya berada di sebuah pemakaman kuno yang hanya terdiri atas dua nisan. Orang setempat menyebut lokasi tersebut sebagai Asta Pocang Sari, sementara ada juga yang menyebut sebagai Mocang Sari. Tidak diketahui nisan itu milik siapa, namun nisan tua tersebut telah hilang terlebih dahulu sebelum pandemi COVID-19. Konon, menurut hakim, bila lumut di batu nisan itu digosokkan menggunakan ujung celurit, akan menimbulkan suara yang nyaring seperti logam yang berjumpa dengan logam. Hakim juga menyayangkan hilangnya batu tersebut. Hilangnya dua batu yoni ini juga melengkapi kisah hilangnya benda-benda bersejarah di Jember, Sobat K. Karena sebelumnya, proses pemulangan kembali prasasti Pocangan ke Indonesia tidak pernah kunjung selesai. Saat itu, Thomas Stamford Raffles menyerahkan prasasti tersebut kepada atasannya di India, Gubernur Jenderal Inggris Lord Minto. Menurut hakim, sampai hari ini memang belum ada penelitian mendalam tentang hubungan antar desa Pocangan di Kabupaten Jember dengan keberadaan prasasti Pocangan peninggalan zaman pemerintahan Airlangga pada sekitar 1019 hingga 1043 Masehi. Mengingat folklore yang hari ini masih hidup di desa itu terbilang folklore yang berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan Airlangga, hakim juga berpendapat bahwa boleh jadi daerah Pocangan telah mengalami kocok ulang sejarah. Wah, aduh. Ini berat juga ya kalau kocok ulang ya. Untuk yang dikocok ulang sejarah, bukan arisan.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sandubari. Ratusan pedagang telah serah terima lapak pasar induk Banyuwangi. Penyerahan kunci dilakukan secara bertahap setelah proses revitalisasi pasar yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum rampung. Hingga hari Rabu 23 September kemarin, sebanyak 260 pedagang dari total 560 pedagang yang lolos verifikasi dan validasi tahap pertama telah resmi menerima lapak. Sementara, 300 pedagang lainnya ditargetkan menyelesaikan serah terima dalam 2 hingga 3 hari berikutnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani meninjau langsung proses serah terima. Ipuk berkeliling mengecek bangunan pasar di sisi selatan dan utara, termasuk memastikan kelengkapan fasilitas yang tersedia.
2: Selamat sore kawan, kembali Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Dwi Herman Susilo menegaskan, belum ada kasus influenza tipe A atau yang dikenal dengan super flu yang mulai mengalami lonjakan kasus di Indonesia. Dinas Kesehatan secara intensif melakukan pemantauan kasus tersebut berdasarkan laporan kasus influenza-like illness, mirip super flu yang dilaporkan secara mingguan oleh semua faskes di Kabupaten Situbondo. Dwi Herman menghimbau kembali kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker jika sakit atau di lingkungan yang padat atau berpolusi, berperilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk dan bersin, dan menghindari kerumunan.
3: Baik kawan, selamat sore. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. DPRD Kota Batu meminta tambahan belanja sebesar 4,6 miliar rupiah dalam PAK 2026 digunakan secara merata, tidak hanya untuk kawasan perkotaan. Kebutuhan desa dan kelurahan diminta menjadi dasar dalam menentukan proyek pembangunan. Juru bicara fraksi Gerindra Febi Randria Ramadhani menegaskan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan kebutuhan dasar, bukan kegiatan administratif maupun seremonial. DPRD juga mengingatkan pentingnya transparansi, pengawasan, serta kesiapan teknis setiap proyek. Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk kesehatan, pertanian modern, pemadam kebakaran, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat KI, kamu masih bersama Eriali Davi dalam program KI Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

seperti yang saat ini sedang ramai diperbicarakan di media sosial, baik maupun di media sosial ataupun di tengah tongkrongan ataupun di tengah-tengah masyarakatnya Sobat K, apalagi juga ini mendapatkan atensi dari pemerintah mengenai temuan ombudsman Sobat K bahwa ada mobil mewah di Lapas Cibinong dan saat ini ombudsman sedang mencari tahu siapa pemiliknya. Ombudsman Republik Indonesia memburu pemilik mobil mewah dalam temuannya saat kunjungan ke lapas kelas 2A Cibinong dan ditemukan fasilitas mewah di lokasi. Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rahmawati, mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk mendapatkan identitas kendaraan tersebut. Kini Syafrida menyampaikan Ombudsman telah mengantongi lengkap dokumentasi kendaraan mewah yang terparkir. Ia mengatakan bahwa koordinasi dengan Korlantas untuk melihat kepemilikan kendaraan-kendaraan mewah tersebut. Syafrida menyampaikan mereka akan menelusuri apakah unit-unit kendaraan itu terkait atau tidak dengan narapidana di sana. Isu ini mencuat usai temuan Ombudsman RI terhadap kawasan bangunan mewah dekat rumah dinas kepala lapas kelas 2A. Rumah mewah dengan fasilitas lengkap ini diduga dihuni oleh warga binaan. Bangunan mewah tersebut juga rencananya akan dibangun pusat kebugaran hingga mini golf Sobat K. Sebelumnya, tim Ombudsman RI juga telah melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong di Pondok Rajek, Kabupaten Bogor. Dalam sidak itu, tim Ombudsman sempat ditolak 2 kali untuk masuk. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati mengatakan bahwa mereka tetap ditolak walaupun sudah memiliki surat tugas. Bahkan pada sidak sebelumnya, yaitu sidak pertama, tim Ombudsman juga tidak diperbolehkan masuk. Namun pada akhirnya mereka berhasil masuk setelah sempat cekcok dan aksi saling dorong dengan petugas keamanan lapas. Setelah berhasil masuk pada sidak kedua, tim menemukan kawasan bangunan mewah dekat rumah dinas kepala lapas kelas 2A. Rumah mewah dengan fasilitas lengkap ini juga diduga dihuni oleh warga binaan Sobat K. Wah, ini kalau bisa ya, apa namanya, warga-warga binaan ini memiliki fasilitas-fasilitas lengkap selama dibina di dalam lembaga pemasyarakatan, ini juga agak bikin gimana gitu ya Sobat K ya. Karena kan hendaknya juga siapapun yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan itu kan memang harus mendapatkan pembinaan atas apa yang telah dilakukan selama masih menghirup udara bebas. Namun ketika di dalam lembaga pemasyarakatan saja ini masih juga dapat menghirup udara bebas meskipun dalam tanda kutip ya Sobat K, ini kan juga harus menjadi pertanyaan apakah ini memang dihuni oleh warga binaan atau bagaimana Sobat K. Karena kalau temuan-temuan ombudsman ini, apalagi kalau sampai ombudsman ini tidak diperkenankan masuk ya di si sidak pertama, kemudian juga akhirnya berhasil di sidak kedua untuk masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cibinong ini kan juga menjadikan pertanyaan Sobat K. Apalagi tadi diberitakan juga bahwa tim ombudsman ini masuk karena sempat terjadi cekcok dan aksi dorong-mendorong dengan petugas lapas Sobat K. Wah, ini hal yang patut untuk kita simak bersama ya Sobat K, kita simak bersama dan bagaimana akhirnya pemerintah juga menegakkan aturan sebagaimana memang harusnya aturan itu ditegakkan Sobat K. Jangan sampai ada pandang bulu, ada melihat siapa yang di dalam lembaga pemasyarakatan, melihat siapa yang ada di dalam sana, kemudian ada perlakuan-perlakuan khusus yang seharusnya tidak dirasakan Sobat K. Nah, Sobat K, barangkali kamu juga memiliki komentar ya mengenai temuan ombudsman di lapas kelas 2A Cibinong ini, boleh untuk kamu share ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat K, Ombudsman RI juga ini masih membahas mengenai temuan Ombudsman ya di lapas kelas 2A Cibinong. Sobat K, ini Ombudsman RI juga menemukan klaster hunian mewah di area kelas 2A Lapas Cibinong, Pondok Raja, Kabupaten Bogor. Sobat K, penemuan ini hasil inspeksi mendadak yang membuat penghuni klaster diduga warga binaan ini kocar-kacir. Sobat K, dalam sidak tersebut, tim Ombudsman juga sempat mendapat perlawanan, cekcok hingga saling dorong dari petugas lapas Cibinong. Petugas berusaha untuk menghalang-halangi tim untuk masuk ke dalam hunian tersebut. Saat berhasil masuk ke salah satu rumah mewah, tim bertanya kepada penghuni klaster yang diduga sebagai warga binaan. Namun, sang penghuni terkejut dengan kedatangan petugas sehingga langsung masuk lari ke dalam kamar. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati menambahkan ketika tim melaksanakan pemeriksaan, tim tidak ditemani oleh Kepala Lapas Cibinong. Syafrida menceritakan saat hendak masuk ke lapas, ia dan tim ditolak dan hanya diminta menunggu tanpa kejelasan. Ombudsman juga menemukan kawasan bangunan mewah dekat rumah dinas Kepala Lapas kelas 2A. Rumah mewah dengan fasilitas lengkap ini diduga dihuni oleh warga binaan, Sobat K. Bangunan mewah tersebut juga rencananya akan dibangun gym hingga mini golf seperti yang tadi Eri sempat sampaikan ya Sobat Ki. Ditemukan juga beberapa benda lain seperti televisi berukuran besar, pendingin ruangan, dan juga alat kebugaran. Bahkan ada pendingin ruangan ditemukan botol minuman keras Sobat Ki. Waduh, berat ini. Dan juga berdasarkan pemeriksaan awal, para warga binaan yang menempati fasilitas mewah ini juga harus membayar sejumlah uang. Meskipun pengakuan dari warga binaan tersebut belum didalami maksud dari secara lebih lanjut. Kawasan rumah mewah ini tidak memiliki pagar pembatas yang permanen. Bahkan kawasan ini juga terhubung langsung dengan perkampungan melalui semak dan rumpun bambu di sekitarnya. Hal ini dinilai menjadi potensi akses keluar masuk tanpa pengawasan. Ombudsman akhirnya meminta kepada pihak lapas untuk merobohkan bangunan mewah tersebut dalam waktu 1 bulan nih Sobat K. Ini kalau bisa ya, kalau bisa warga binaan nih nyimpen minuman keras di lemari pendingin Sobat K, ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut lagi ya, khususnya oleh instansi-instansi terkait, DPR RI juga mungkin barangkali Sobat K, karena ini kan juga berkaitan dengan bagaimana akhirnya masyarakat menilai bagaimana penanganan atau bagaimana sih kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang karena contoh-contoh seperti ini kan juga sebenarnya tidak terjadi satu kali ini saja Sobat K. Beberapa tahun yang lalu kan juga sempat ramai mengenai Gayus Tambunan dan lain sebagainya. Yang ini juga ternyata di tahun ini juga masih ada praktek-praktek seperti ini Sobat K. Ini kan juga mempengaruhi citra negara di mata masyarakat ya Sobat K. Karena kejadian-kejadian seperti ini kan juga menimbulkan spekulasi begitu di masyarakat bahwa mungkin ada pihak-pihak yang bermain ini dengan warga-warga binaan yang dirasa mungkin bisa untuk membayar, apabila tadi disampaikan bahwa warga binaan yang menempati di klaster rumah mewah tersebut harus membayar sejumlah uang. Ini kan berarti juga ada klaster atau kelompok-kelompok tertentu yang mungkin barangkali bisa saja juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya Sobat K, yang ingin mencari keuntungan dari orang-orang tersebut Sobat K. Dan ini juga patut menjadi perhatian lebih, karena jangan sampai di masa mendatang praktek-praktek seperti ini terulang kembali Sobat K. Meskipun mungkin ini kan Ombudsman juga meminta kepala lapas dari lapas kelas 2A Cibinong untuk merobohkan bangunan tersebut dalam waktu 1 bulan. Tapi meskipun bangunan tersebut roboh, tapi juga barangkali pemerintah negara khususnya Ombudsman, melalui Ombudsman ini juga harus melihat apakah di lembaga pemasyarakatan yang lain ini praktek-praktek demikian tidak terjadi juga. Jangan sampai yang jadi perhatian hanya di satu lembaga pemasyarakatan, tapi mungkin di wilayah-wilayah yang lain mungkin juga perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Karena seperti ini ya, balik lagi yang Eri tadi sampaikan bahwa kasus-kasus seperti ini kan bukan pertama kalinya terjadi. Dulu juga sempat terjadi dan sekarang juga terjadi lagi Sobat K ya. Semoga ke depan juga pejabat-pejabat kita ya, pejabat-pejabat yang berwenang khususnya juga aparat penegak hukum ini juga menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya dengan seadil-adilnya, jangan sampai ada timbangan yang berat sebelah gitu. Meskipun meskipun adil, kalau kata orang kan, meskipun adil itu kan nggak mesti harus sama, tapi kan jangan sampailah hal-hal yang demikian itu justru dapat mencederai hati masyarakat sobat, apalagi di situasi ekonomi seperti sekarang ya. Ini orang-orang juga banyak yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kemudian juga mungkin barangkali banyak orang-orang yang juga masih berusaha untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan sehingga dapat menghidupi keluarganya dan juga dirinya sendiri. Namun di saat masyarakat banyak yang sedang berjuang, ini banyak pemberitaan yang santer mengenai kasus korupsi, kasus suap, kasus belum lagi kasus yang paling terbaru adalah kasus seperti ini. Itu kalau menurut Eri sih cukup-cukup melukai hati masyarakat ya sobatki, dan hendaknya pemerintah juga mendapat bisa untuk meletakkan kasus ini sebagai kasus yang penting sehingga tidak dapat terjadi di masa mendatang sobat K. Dan barangkali sobat K, kamu juga memiliki komentar ya atau opini mengenai adanya klaster mewah di lapas kelas 2 Cibinong ini, karena ini juga sedang ramai diperbicarakannya sobat K. Barangkali kamu juga memiliki opini mengenai hal tersebut, boleh untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
5: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat Ye, kalau ngomongin tentang temuan ombudsman di lapas kelas 2 A Cibinong ya Sobat Ye, ini memang bisa dikatakan juga sangat apa ya, kalau bisa Eri katakan sih mensana in corpore sano ya. Karena artinya kalau dalam kasus ini itu adalah ya ini menggelikan sekali, karena udah lama banget kita nggak terpapar informasi mengenai adanya lapas-lapas yang ternyata ada klaster-klaster yang mewah, tapi di tahun 2026 ini ternyata masih ada nih Sobat K. Karena ini juga disampaikan oleh Sobat Arif ya, tadi Sobat Arif sempat mengirimkan komentarnya Sobat K, bahwa mengenai temuan ombudsman itu Sobat K, ini sebenarnya bisa dilihat sih Mas, itu yang ditahan kasusnya apa. Kalau yang ditahan kasus korupsi dan bandar narkoba itu wajar, tapi kalau yang ditahan pencuri ayam dan judi togel ini kayaknya juga gak mungkin. Karena Sobat Arif juga menyampaikan, karena mungkin bandar dan koruptor itu meskipun di penjara uangnya bisa masih banyak Sobat Ki. Tapi kan jadi pertanyaannya, kalau akhirnya ada koruptor yang masih nyuri ayam, itu sebutannya jadi apa ya? Tetap jadi koruptor kah? Atau jadi maling ayam? Nah, karena kan sama-sama konteksnya sama-sama mencuri nih. Tapi yang satu mencuri uang negara atau merugikan keuangan negara, tapi yang satu ini mungkin juga merugikan tetangganya atau masyarakat yang lain atau masyarakat di wilayah yang lain gitu. Ini konteksnya sama-sama pencurian, tapi kan kadang kalau koruptor itu memang ya udah kurang terus aja sama rezekinya kan. Tapi kalau pencuri ayam kan mungkin memang di kondisi ekonomi yang seperti ini, meskipun Eri tidak membenarkan ya pencurian-pencurian apapun dalam bentuknya itu, tapi mungkin karena kondisi yang sangat mendesak, akhirnya terpaksa lah ada beberapa orang yang mencuri benda atau barang milik orang lain Sobat K. Nah, kembali lagi membahas mengenai temuan ombudsman nih Sobat K. Ini ombudsman juga menyebut ya bahwa ada beberapa tipe kamar ternyata di dalam klaster mewah yang ditemukan di lapas kelas 2 A Cibinong Sobat K. Ini udah kayak hotel juga kalau ada beberapa tipe-tipe kamar yang ada di klaster mewah di dalam lapas ya Sobat K. Ini juga temuan ini terungkap saat melakukan sidak di lapas tersebut Sobat K. Syafrida ini menceritakan saat masuk ke kawasan itu terdapat juga area parkir mobil mewah dalam setiap hunian. Udah mirip yang namanya penginapan-penginapan mewah di pinggir pantai. Biasanya kan ada apa sih cottage-cottage gitu ya. Ini kenapa? Ini mungkin ya kenapa koruptor-koruptor itu senang korupsi ya? Mungkin karena hukuman-hukumannya juga kayak gini-gini nih, kayak liburan-liburan gini. Ini kan juga gak bikin jera mereka, bahkan kalau dikasih fasilitas-fasilitas yang kayak gini ya. Dan juga tipe-tipe kamar itu juga memiliki tingkatan Sobat K. Rumah-rumah yang ada di situ juga punya bentuk-bentuk yang berbeda dan bisa dicurigai juga ya. Perbedaan itu adalah sesuai rate harga yang ditawarkan sih kayaknya si Sobat K. Karena ngapain juga bikin rumah yang beda-beda tapi harganya sama semua. Ini kan juga disampaikan kalau ada tingkatan-tingkatan tertentu nih juga mempengaruhi bentukan dari si rumahnya itu kayak gimana. Nah, dalam hunian tersebut juga dilengkapi oleh fasilitas tersier seperti kulkas, TV, bahkan minuman keras. Wah, party terus berarti mereka di sana. Ini kacau ini udah mulai sangat kacau nih Sobat K. Ia juga menyebut bahwa fasilitas mewah lainnya ini sedang dibangun seperti simulator golf dan pusat kebugaran. Ini udah kayak liburan beneran nih lama-lama emang ya. Safrido juga menegaskan bahwa kegiatan pemeriksaan atau inspeksi mendadak di Lapas Cipinang ini memiliki dasar hukum yang kuat. Ombudsman sebagai lembaga pengawas layanan publik berpegangan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, Ombudsman diberi kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia juga menyinggung pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi bahwa Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan juga kesusilaan. Kesusilaan, oh, sampai salah nih ngomong. Saking marahnya ya. Sebelumnya, Ombudsman juga menemukan kawasan bangunan mewah dekat rumah dinas kepala kelas 2A, Sobat K. Rumah mewah dengan fasilitas lengkap ini juga diduga dihuni oleh warga binaan. Dan berdasarkan pemeriksaan awal, para warga binaan yang menempati fasilitas mewah ini harus membayar sejumlah uang meskipun pengakuan dari warga binaan tersebut belum didalami lebih lanjut, Sobat K. Ini kalau di salah satu portal berita ya, ini juga ada yang ngepost gitu, ada dua foto yang dirilis oleh Ombudsman dan juga dirilis oleh mereka sendiri. Namun ini mereka terbatas di balik jeruji, di luar jeruji besi Sobat Ki. Ini kalau yang dirilis Ombudsman begitu kan, ini memang lengkap banget, ada TV, ada dispenser, ada wifi, bahkan ada juga hal yang penting alias bunga mawar. Ini kan ngapain juga ini bunga mawar ada di dalam kamar ini ngapain. Terus juga banyak perabotan-perabotan yang bisa dikatakan juga ini kayak di rumah sendiri. Ada tumbler, ada piring-piring yang kayaknya bukan piring ompreng yang di dalam lapas yang kayak kita tahu ya Sobat Kia ya. Maksudnya kita coba lihat di YouTube atau di Google, biasanya kan ompreng-omprengnya tuh ompreng yang dari besi, stainless gitu. Kalau mereka ini lebih variatif, ada yang kaca juga, ada tumbler, ada macam-macam. Ini lengkap banget Sobat Ki. Dan kalau Eri geser ya ke foto bawahnya lagi, berbanding terbalik, ini seperti yang kita emang lihat di YouTube ataupun di Google ataupun media-media sebagainya ya. Ini berbanding terbalik dengan lapas yang tadi dirilis oleh Ombudsman mengenai dokumentasinya. Ini orang-orang tidur juga himpit-himpitan, tidur juga beralaskan kasur Palembang. Ada juga yang bahkan gak ada alasnya juga. Terus juga kamar mandinya ya seada-adanya juga Sobat Ki, berbanding terbalik dengan yang tadi ditampilkan ya Sobat Ki. Ya ini ke depan juga ya jangan adalah kasus-kasus kayak gini-gini lagi. Karena kan apa ya, harusnya tempat lembaga pemasyarakatan itu kan membina warga binaan agar supaya nanti setelah menjalani masa hukumannya ini kembali ke masyarakat dengan hati yang lebih jernih. Dalam artian di dalam lapas itu warga binaan ini juga banyak merefleksikan diri, banyak mencoba untuk menemukan bagaimana caranya bisa menjadi orang yang lebih baik Sobat Ki. Dan jangan sampai juga meskipun koruptor-koruptor ini ya, capek lah kalau ngomongin si koruptor-koruptor inilah. Tapi Sobat Kia, barangkali kamu juga punya ya mengenai opini mengenai kasus atau temuan dari Ombudsman ini seperti yang disampaikan tadi oleh Sobat Arif, Sobat Kia juga kamu bisa share ke WhatsApp Kia Radio di 0811 378 1029.
6: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia. Para pemirsa, Ombudsman RI menemukan indikasi dugaan komersialisasi hunian di lapas kelas 2A Cibinong, Bogor. Dugaan ini pemirsa muncul setelah tim mengantongi keterangan dari sejumlah warga binaan yang mengaku membayar sejumlah uang untuk bisa menempati area rumah asimilasi dengan fasilitas yang mewah. Dalam inspeksi mendadak ini, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan khusus di luar blok hunian biasa. Bangunan ini pemirsa dilengkapi fasilitas mewah, mulai dari ruang tamu, televisi, kulkas, hingga kamar mandi pribadi. Dari hasil wawancara di lokasi, seorang warga binaan mengaku harus membayar sejumlah uang untuk bisa menempati bangunan ini. Tak hanya itu pemirsa, keluarga warga binaan ini juga mengaku ditagih pungutan rutin setiap pekannya. Ombudsman kini tengah mendalami total, nominal, dan juga pihak yang memungut uang tersebut sebelum menerbitkan rekomendasi resmi kepada kementerian terkait.
1: Kemudian kami mengecek isi dalam rumah tersebut. Ya. Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Jadi dalam rumah tersebut kami mendapati dihuni oleh warga binaan, ya, di mana menurut keterangan warga binaan yang ditemui, yang bertemu dengan tim ombudsman, dan kemudian dia menjawab memang dia adalah warga binaan, ya. Nah, kemudian ketika mereka menyadari bahwa ini adalah ombudsman, mereka langsung lari ke dalam kamar. Nah, jadi diduga kuat menurut kami di dalam lapas Cibinong terdapat fasilitas khusus untuk beberapa warga binaan yang ada di lapas Cibinong.
0: Sementara itu Menko Kumham Impas Yusril Iza Mahendra menanggapi temuan fasilitas mewah di lapas 2A Cibinong ini. Yusril menyebut akan menginvestigasi temuan ini dan menurutnya fasilitas ini masih diselidiki apakah rumah mewah ini adalah fasilitas bagi para napi yang sanggup membayar atau asimilasi bagi napi atau rumah dinas yang berada di dalam lapas ini. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan mendalami bila ada penyalahgunaan fasilitas ini.
2: Kemenko Kumham Impas telah melakukan koordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak kemarin sampai hari ini sehubungan dengan temuan-temuan yang didapati oleh Ombudsman ketika melakukan sidak ke LP Cibinong kemarin. Dari berbagai pemberitaan kita mengetahui bahwa Ombudsman menemukan ada sejumlah fasilitas setara apartemen mewah di sana yang konon digunakan oleh narapidana tertentu untuk tinggal di sana. Padahal ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Mari kita melakukan investigasi terhadap soal ini dan telah dilakukan juga satu pengecekan ke dalam sejak kemarin sore pagi ini. Dan pagi ini kemudian Impas telah memberikan kesempatan kepada media untuk beramai-ramai melihat ke dalam apa yang sesungguhnya ada di sana. Betulkah ada fasilitas setara apartemen mewah atau tidak? Bangunan apa itu? Apakah itu memang bangunan yang sengaja dibuat untuk kemudian dijadikan tempat tinggal bagi narapidana yang sanggup membayar kepada petugas di sana, ataukah memang itu adalah rumah bagi petugas pemasyarakatan yang ada di dalam LP, ataukah itu juga merupakan fasilitas untuk asimilasi bagi warga binaan menjelang bebas dan mereka perlu asimilasi sebelum kembali ke rumahnya masing-masing atau fasilitas apa. Jadi kita tidak ingin apa lagi, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini. Jadi keinginan kami adalah melakukan segala sesuatu secara objektif dan mengajak media juga untuk melihat ke dalam apa yang sesungguhnya ada di sana, dan kita berharap keterbukaan ini akan terus mendorong kami untuk memperbaiki kinerja kami, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ombudsman yang telah melakukan sidak kemarin yang harus kita follow up hari ini untuk memastikan kebenaran atau tidaknya.
0: Dan pemirsa, demikian headline news saat ini dan sesaat lagi Metro hari ini akan
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Hill.
1: Sobat Key, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat ngonten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten? Ada. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya juga lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli, ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutin Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram at iTechCityITC. iTechCity, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. Keren.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan serangkaian penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Pada hari ini KPK menggeledah kantor wilayah BPN Jawa Timur. Budi mengatakan, sebagai juri bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa penggeledahan masih berlangsung, Sobat K. Sebelumnya, pada Rabu 23 September 2026 yang lalu, KPK sudah menggeledah kantor BPN Mojokerto dan menyita sejumlah dokumen serta beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah amplop berisi uang yang diduga merupakan uang-uang yang diterima dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan BPN Kota Mojokerto. KPK sudah menggeledah banyak lokasi pada masa awal proses penyidikan kasus ini. Penggeledahan tersebut menyasar kantor PT Sumerekon Agung TBK Bogor, Jawa Barat, kantor PT Sumerekon Agung TBK di Jakarta Timur, rumah kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, Lampri. Kemudian tiga ruang Direktorat Jenderal di Kementerian ATR BPN. Tiga lokasi yang digeledah ialah Ruang Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, dan Ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sobat K. Selain itu, penggeledahan juga menyasar beberapa ruangan di direktorat terkait. Dari tempat-tempat tersebut, KPK juga menyita sejumlah dokumen diduga terkait perkara dan barang bukti elektronik. KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, politikus Partai Golkar, Fad Elfous alias Fahd A. Rafiq, mantan Bupati Kebumen Ari Sugianto, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung TBK Adrianto Pito Yohadi. Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri serta Muhammad Fahri, Erwin, dan Rizal Palevi. Arif, Fat, Erwin, dan Muhammad Fahri disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Sobat K. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 15 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Jabodetabek pada Senin 14 September 2026, KPK menangkap tangan 19 orang dengan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah 106,3 miliar rupiah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
11: Aquaviva, murni, sehat, alami.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Eri Ali Davi membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan sekitar 186 miliar rupiah tahun ini untuk memperbaiki gedung sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, tercatat ada 1.531 gedung sekolah mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut dinilai mendesak karena dapat mengganggu efektivitas pembelajaran sekaligus mengancam keselamatan siswa dan guru. Tahun ini, revitalisasi menyasar 258 sekolah terdiri dari 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kedaruratan. Selain infrastruktur, Pemkab Jember juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru termasuk peluang pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
2: Selanjutnya saya Yola Octavia dari City3 RP Malang membawa kabar. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang telah memberikan beberapa catatan pada rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 Pemkot Malang. Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Leli Teresiawati, menjelaskan optimalisasi pendapatan daerah masih menghadapi beberapa persoalan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan SDM untuk mendukung pemungutan dan pengawasan pajak. Menurutnya, potensi penerimaan pajak daerah masih bisa ditingkatkan. Pihaknya meminta Pemkot Malang untuk memprioritaskan pemenuhan SDM serta pembaruan data objek pajak bumi bangunan, perdesaan, dan perkotaan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Magetan mencatat masih ada ribuan rumah tidak layak huni RTLH di wilayahnya. Bahkan jumlah itu merupakan data yang tercatat pada periode bulan Desember tahun 2025, sedangkan tahun 2026 masih dalam proses perhitungan. Kabid Perumahan Disperkim Magetan Teguh Adi Wiono mengatakan, pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 telah mengalokasikan 2,16 miliar rupiah untuk melakukan penanganan dengan 108 unit RTLH. Sementara pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, Dinas Perkim Kabupaten Magetan menyodorkan tambahan anggaran senilai 1,62 miliar rupiah untuk menuntaskan 81 RTLH.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, minta ASN lebih banyak turun dan berkantor di Balai RW, bukan hanya menunggu warga datang ke kantor mengurus administrasi kependudukan. Kata Eri, persoalan warga di tingkat kampung jauh lebih luas, mulai data penerima bantuan yang keliru, stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, sampai masalah kemiskinan. ASN yang berkantor di Balai RW diantaranya bisa DPR KPP, Bina Marga, Koperasi, dan Dinas Sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: 102,9 FM Key Radio Sound of Knowledge. Sobat Key, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program Key Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Sobat Key, kamu juga bisa share untuk informasi mengenai traffic dan juga cuaca tentunya ke WhatsApp Key Radio di 0811 378 1029.
1: Key Perspektif.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, kali ini Eri beralih informasi mengenai ini ditemukannya daratan baru seluas 32,8 hektar usai Gunung Anak Krakatau erupsi nih Sobat Kay. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM memberikan penjelasan soal dua daratan baru menyerupai pulau kecil di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau yang muncul pasca erupsi gunung tersebut. Luasan daratan yang muncul tersebut diketahui mencapai lebih dari 30 hektar, Sobat Ki. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM, Rita Susilawati menyampaikan bahwa perluasan daratan ini terdeteksi mulai melalui evaluasi citra satelit Sentinel. Selain perluasan pada tubuh utama gunung, citra satelit juga menangkap fenomena kemunculan gumuk pulau kecil di sebelah barat laut dan tenggara Anak Krakatau. Munculnya kedua daratan baru ini diduga kuat berkaitan dengan erupsi menerus yang berlangsung selama kurang lebih 25 jam. Rita juga memaparkan bahwa interpretasi sementara PVMBG menunjukkan bahwa magma encer yang keluar saat letusan mencapai permukaan melalui jalur bukaan atau rekahan yang memanjang dari barat laut ke tenggara. Materi erupsi yang menyembur dari jalur tersebut akhirnya menumpuk dan membentuk daratan baru di lokasi terpisah nih Sobat Ki. Badan Geologi juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap tenang karena saat ini status Gunung Anak Krakatau masih bertahan pada level waspada. Terkait mitigasi risiko, PVMBG mengeluarkan rekomendasi tegas agar masyarakat, nelayan maupun wisatawan tidak beraktivitas di dalam wilayah bahaya yakni radius 2 km dari pusat erupsi.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
5: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ada berita dari DPR RI ya Sobat K, ini bahwa DPR RI menargetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan untuk rampung pada Oktober 2026 mendatang Sobat K. DPR RI menargetkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan untuk rampung pada Oktober 2026 meskipun masih ada sejumlah perbedaan pendapat antara kelompok buruh dan pengusaha. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa perbedaan pandangan antara Federasi Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia tinggal menyisakan beberapa persoalan yang belum mencapai kesepakatan. Oleh karenanya, DPR akan memediasi kedua pihak untuk mencari titik temu sebelum melanjutkan pembahasan pemerintah. Dasko berharap bahwa perbedaan yang masih tersisa dapat segera diselesaikan agar pembahasan RUU dapat berjalan sesuai target. Sebelumnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI mendesak DPR untuk mengakomodasi aspirasi buruh dalam draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Koalisi tersebut bahkan menyatakan akan menggelar demonstrasi besar-besaran apabila tuntutannya tidak direspon, Sobat Ki. Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI yang mewakili KBPBI, mengaku kecewa dengan draft RUU yang diterima dari DPR. Karena menurutnya sejumlah ketentuan dalam draft tersebut belum sesuai dengan usulan buruh, terutama terkait pengupahan, sistem kerja kontrak, alih daya atau outsourcing, hingga perlindungan pekerja platform. KBPBI sebelumnya memberikan tenggat waktu kepada DPR hingga 22 September untuk dapat merespons usulan mereka.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat K, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, membantah dan antara yang menyebut bahwa manajer koperasi Desa Merah Putih bukan berstatus pegawai BUMN. Joao menjelaskan para manajer Kopdes Merah Putih itu menjadi pegawai BUMN di bawah Agrinas, Sobat K. Mereka akan mendapatkan kontrak PKWT selama 2 tahun. Meski demikian, setelah kontrak PKWT 2 tahun selesai, Joao mengatakan bahwa manajer Kopdes Merah Putih itu akan dievaluasi sesuai kebutuhan. Sebab katanya, bisa saja manajer Kopdes Merah Putih itu akan ditugaskan di luar koperasi begitu menyelesaikan kontrak 2 tahun. Sementara itu, Joao menekankan bahwa manajer Kopdes belum akan mendapatkan gaji jika belum ditempatkan di gerainya masing-masing. Diketahui puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih nasibnya masih terkatung-katung karena belum juga ditempatkan, Sobat Ki. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa ada sekitar 28.626 orang manajer KDKMP yang sebenarnya sudah siap diangkat dan dipekerjakan. Di awal terbentuknya program KDKMP, pemerintah menjanjikan bahwa masyarakat yang lolos menjadi manajer Kopdes akan menyandang status badan usaha milik negara PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, COO Danantara sekaligus Kepala BUMN Doni Oskara menegaskan bahwa manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang ditugaskan selama 2 tahun nantinya tidak berstatus sebagai pegawai BUMN. Selama masa penugasan 2 tahun, para manajer akan berada di bawah naungan PT Agrinas, Sobat Kei.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak.

0: seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata, saya Ayu Gusti membawa kabar, Bupati Sumedang Pak Fauzi Wongsoyudo terus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, termasuk percepatan penanganan stunting dan peningkatan pelayanan KB. Bupati Fauzi menilai pembangunan keluarga tidak cukup hanya berorientasi pada persoalan kependudukan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Ribuan jenazah di Kabupaten Semarang terdampak rencana relokasi makam akibat pembangunan tol Jogja-Ambawen. Di Ngampin Ambarawa, Pemkab Semarang memperkirakan 2.300 hingga 2.500 jenazah harus didata sebelum dipindahkan. Kepala Bagian Tata Pemerintah Sedda Kabupaten Semarang, Zainal Arifin, mengatakan relokasi masih menunggu kepastian nilai lahan pengganti serta perhitungan biaya pemindahan. Selain Ngampin, ada 3 lokasi makam lain yang terdampak. Pemkab mengupayakan lahan pengganti tetap berada tidak jauh dari makam lama.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Musim kemarau menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas. BPBD Bojonegoro telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta penanganan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan BMKG memprediksi 48,77% wilayah daratan Indonesia mengalami musim kemarau yang durasinya lebih panjang dari normal. Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera menyampaikan laporan melalui pemerintah desa agar segera ditindaklanjuti.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, Eri beralih informasi ini mengenai peralihan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini yang mendapat dukungan anggaran khusus dari pemerintah, Sobat K. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan sekitar 23 triliun rupiah dalam anggaran tahun anggaran 2027 untuk mendukung proses peralihan tersebut. Anggaran itu menjadi bagian dari tambahan dana yang diterima Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sobat K. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen memperoleh tambahan anggaran sebesar 28 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Tambahan tersebut membuat pagu anggaran Kemendikdasmen meningkat dari sebelumnya 61,10 triliun rupiah menjadi 89,10 triliun rupiah. Keputusan mengenai tambahan anggaran itu juga ditetapkan dalam rapat panitia kerja atau panja belanja pemerintah pusat Badan Anggaran DPR RI pada 15 September 2026, Sobat K. Dari total tambahan 28 triliun tersebut, sebesar 23 triliun rupiah akan dialokasikan untuk mendukung peralihan guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Anggaran tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pembayaran gaji setelah guru mengalami perubahan status. Dana itu juga mencakup tunjangan bagi guru P3K yang nantinya beralih menjadi penuh waktu. Dengan adanya alokasi tersebut, kebutuhan anggaran untuk proses peralihan status guru P3K paruh waktu telah masuk dalam perencanaan anggaran Kemendikdasmen untuk 2027. Dan sementara itu, sisa tambahan anggaran sebesar 5 triliun rupiah akan digunakan untuk mengembalikan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan. Abdul Mukti juga menjelaskan bahwa tambahan tersebut membuat anggaran revitalisasi kembali menjadi 14,28 triliun rupiah, yang sebelumnya pada penetapan awal pagu anggaran tahun 2027 alokasinya untuk program revitalisasi satuan pendidikan hanya sebesar 9,28 triliun rupiah. Dengan demikian, tambahan 28 triliun rupiah untuk Kemendikdasmen pada 2027 terbagi untuk dua kebutuhan utama. Sebanyak 23 triliun rupiah akan dialokasikan untuk mendukung peralihan guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, termasuk gaji dan tunjangan. Sedangkan 5 triliun rupiah lainnya digunakan untuk mengembalikan anggaran program revitalisasi satuan pendidikan, Sobat K. Kebijakan anggaran tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan pada tahun anggaran 2027.
1: Paling hot dan hits minggu ini. So I guess.

0: Headline News Metro TV di 102,9.
1: Menyaksikan Headline News. Di hari ke-12 pencarian korban kecelakaan KM Virgo, tim SAR gabungan menemukan dan mengevakuasi 14 jenazah dari lambung kapal. Dengan demikian, masih ada 93 korban yang belum ditemukan. Pada penyelaman tahap pertama pukul 9.33 hingga 10.05 waktu Indonesia Tengah, 4 orang penyelam TNI Angkatan Laut yakni Letu Rajab, Serda Sumarjoko, Serda Rahmat Mardiono, dan KLK Febriansyah berhasil mengevakuasi 7 jenazah laki-laki. Pada tahap kedua, penyelam TNI AL, Sertu Bambang Irawan, Sertu Nugroho, Serka Koirul Anwar, dan Serda Sandi mengevakuasi 1 jenazah laki-laki dari ruangan buritan lambung kanan kapal. Proses evakuasi dilakukan dengan memecahkan kaca bagian buritan lambung kanan kapal. Pada penyelaman tahap ketiga pukul 14.36 hingga 15.09 waktu Indonesia Tengah, 5 penyelam TNI AL yakni KPT Ronzi, Sertu Sutrisno, Serka Agung, Sertu Rosi, dan Serka Supriyatna berhasil mengevakuasi 6 jenazah. Dengan demikian, 150 korban sudah ditemukan, 42 di antaranya meninggal dunia, dan 93 korban masih dalam pencarian. KRI Sriwijaya 100 resmi masuk jajaran TNI Angkatan Laut setelah upacara pengibaran bendera Indonesia pada Kamis pagi. Upacara itu dipimpin oleh Panglima TNI Agus Subianto.

0: Sebuah bendera berganti di tiang kapal. Dari bendera Italia, kini merah putih berkibar di atas kapal yang sebelumnya bernama Giuseppe Garibaldi. Momen ini menandai babak baru ketika kapal yang selama puluhan tahun beroperasi bersama Angkatan Laut Italia kini resmi menjadi bagian dari Armada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
1: Telah menerima tugas wewenang.
0: Pengukuhan Komandan KRI Sriwijaya 100 juga dilakukan. Sebagai tanda resminya, kapal ini memperkuat kekuatan maritim Indonesia. Tugas.
1: Laporan selesai.
2: Laporan saya terima. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
2: Dan ini saya resmikan KRI Sriwijaya 100 masuk jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

0: Dengan panjang sekitar 180 meter, KRI Sriwijaya 100 memiliki dek penerbangan yang dapat mendukung operasi helikopter. Kapal ini tidak hanya dipersiapkan untuk operasi militer. Indonesia juga menyiapkannya untuk operasi selain perang, termasuk penanggulangan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan.
1: Ya, kapal ini mampu untuk didaratkan dan melepas landaskan pesawat tempur. Dulu digunakan untuk Sea Harrier dan F-35B. Ya. Nah, tapi kita saat ini lebih memanfaatkan ini untuk OMSP, operasi militer selain perang, maka helikopter yang diutamakan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa helikopter nanti semua helikopter, semua jenis helikopter, dan helikopter angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara bisa take off dan landing dari kapal ini.
0: Perangkat komunikasi yang sebelumnya menggunakan sistem versi Italia dan standar NATO akan disesuaikan dengan sistem serta bahasa Indonesia. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 bulan. Nantinya, KRI Sriwijaya 100 akan diawaki sekitar 400 personil TNI Angkatan Laut.
1: Peralatan komunikasi yang punya Itali itu kan versi NATO. Mereka tidak akan menggunakan apa memberikan itu kepada kita, kepada yang lain selain NATO. Maka kita menggunakan versi kita sendiri yang kita siapkan nantinya untuk membuat kapal ini siap berlayar dan laksanakan tugas-tugas yang telah kita rencanakan.
0: Namanya pun tidak dipilih sembarangan. Sriwijaya mengambil nama kerajaan maritim yang pernah memiliki pengaruh besar di kawasan Nusantara. Nama tersebut menjadi simbol dan harapan untuk memperkuat kembali kemampuan Indonesia sebagai negara maritim. Tidak saja untuk menjaga wilayah laut, tapi juga membawa kekuatan dan pertolongan ke wilayah yang sulit dijangkau. Dan ketika bendera merah putih kini berkibar di atas deknya, kapal yang dulunya bernama Garibaldi memulai perjalanan barunya. Kini bernama Sriwijaya 100, menjadi pangkalan udara terapung, pusat komando, sekaligus salah satu wajah baru kekuatan maritim Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
2: Sesaat lagi pemirsa, Kapten Timnas Indonesia memintarkan setimnya 100% siap.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
5: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat Gay, kali ini Eri membahas mengenai Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia yang mengakui bahwa Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 19 tahun 2023 mengenai aturan pengecualian bukti kelulusan SMA dibuat untuk pemilihan presiden tahun 2024, Sobat K. Mulanya, Hakim MK menyoroti soal aturan pengecualian bukti kelulusan SMA sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3. Diketahui aturan tersebut berbunyi, bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih kemudian mendalami mengenai aturan PKPU yang juga dipersoalkan oleh pihak pemohon tersebut. Afifuddin mengatakan norma tersebut juga digunakan di dalam pilkada sebelum dan setelah Pilpres 2024. Komisioner KPU Idam Holid mengatakan bahwa KPU dalam melakukan pengaturan mengacu pada Permendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang legalisasi ijazah luar negeri dan Permendikbud Ristek nomor 6 tahun 2022 terkait penyetaraan khusus pendidikan tinggi. Hakim Konstitusi Saldi Isra kemudian mencoba meluruskan apa yang ditanyakan Hakim MK Eni Nurbaningsih. Saldi menyoroti adanya jeda waktu yang cukup panjang antara Permendikbud 29 tahun 2014 dengan pemilu 2024. Ia juga kemudian menanyakan soal ada tidaknya aturan penyetaraan ijazah luar negeri dalam pemilu 5 tahun sebelumnya. Afifuddin kemudian menegaskan bahwa aturan tersebut belum pernah diatur dalam Pilpres sebelum 2024. Dan lalu kemudian Eni kemudian merespon singkat jawaban Afifuddin tersebut dengan kalimat itu yang saya minta jawabannya sebetulnya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: special. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio
2: 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai sejumlah pedagang Pasar Tanjung yang menyatakan menolak rencana revitalisasi pasar dengan anggaran sekitar 250 miliar rupiah. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Sejumlah pedagang Pasar Tanjung Jember menyatakan menolak rencana revitalisasi pasar dengan anggaran

0: mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, mereka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan renovasi sebagai alternatif untuk memperbaiki kondisi pasar.
1: Kami juga sama dengan ibu yang sebelah, dengan bapak yang sebelah. Jadi, insya Allah kami menolak revitalisasi dan meminta renovasi.
0: Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, gagasan penataan hingga revitalisasi pasar Tanjung juga muncul dari permintaan para pedagang. Pemerintah daerah ingin pasar Tanjung sebagai salah satu simbol perekonomian wong cilik dapat menjadi lebih baik dan maju. Gus Fawaid juga menegaskan bahwa rencana penanganan pasar Tanjung masih akan dibicarakan lebih lanjut. Pemerintah daerah akan melihat apakah nantinya penanganan dilakukan melalui renovasi atau revitalisasi. Untuk saat ini, Pemkab Jember masih memprioritaskan penataan pasar Tanjung. Penataan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar sekaligus tetap mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang.
2: Kemarin terakhir boleh dibongkar setelah Ramadan. Sekarang ada yang mengatakan kalau bisa jangan dibongkar tapi direhab. Itu bagian dari demokrasi dan nanti kita cari titik temu bersama. Tapi semangatnya adalah memperbaiki pasar tradisional. Mau dibongkar, mau direhab itu menjadi hal yang lain. Sekarang tidak boleh lagi ada konflik antara pedagang yang di atas sama yang di bawah, yang di pasar maupun yang di jalan.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini, Kamis 24 September 2026. Besok kita akan bertemu lagi di program K Perspektif, Sobat K. Menutup K Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi yang akan kita dengarkan bersama melalui Hot News mengenai pemerintah

0: Kabupaten Jember yang terus berupaya mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial sekaligus pemenuhan hak penyandang disabilitas. Seperti apa informasinya sekaligus menutup Key Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Ali Davi pamit, selamat malam.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial sekaligus pemenuhan hak penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Jember dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Rabu 23 September 2026. Kepala Dinsos P3A Jember, Lingga Diputra, mengatakan berdasarkan evaluasi Pusat Data dan Informasi Kemensos hingga Agustus 2026, masih terdapat sekitar 9.815 data penerima manfaat yang belum memenuhi kuota bantuan sosial di Jember. Pemkab Jember kemudian mengusulkan penambahan kuota. Pemkab berharap penambahan kuota tersebut bisa dilakukan sekaligus meski realisasinya tetap menyesuaikan kebijakan pembagian kuota secara nasional. Selain bansos, koordinasi juga membahas pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti tangan dan kaki palsu. Dari 49 usulan alat bantu yang diajukan Pemkab Jember, sebanyak 20 usulan telah masuk prioritas, sementara 29 usulan lainnya masih memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data administrasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Khusus bagi penyandang disabilitas yang berprestasi di bidang olahraga, termasuk atlet sepak bola disabilitas asal Jember yang berkiprah di tingkat internasional, Pemkab juga membahas kebutuhan alat bantu khusus.
3: Bulan 2013-an

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aquaviva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: jus, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk jus ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk jus beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk jus beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk jus ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. Sabrina.

0: special. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Pop.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh nggak?
14: Aman, yang penting.

paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
9: Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting

0: Sound of Knowledge.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat.

0: Per 2026, semoga hari ini berjalan dengan lancar kegiatannya Sobat K. Dan hati-hati di jalan, banyak sekali titik-titik kemacetan yang terjadi di kawasan Jember dan sekitarnya. Dan silakan untuk kami yang juga mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca saat ini di sekitar kamu, bisa kabarkan di 0811-378-1029. Hingga menjelang jam 12 siang nanti, kita bakal update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal menemani kamu Sobat K. Dan kamu juga bisa update juga melalui media sosial kami ya Sobat K, Dika Radio Jember. Jangan lupa untuk follow juga pastinya. Kali ini berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya, ini mengenai yang lagi ramai diperbincangkan Sobat K, mengenai revitalisasi Pasar Tanjung, yang mana ini ada sejumlah penolakan dari para pedagang yang mana menyatakan menolak rencana revitalisasi pasar dengan anggaran sekitar 250 miliar rupiah Sobat K. Salah satu pedagang ini di Pasar Tanjung bernama Abdul Qadir Jailani mengatakan kekhawatiran utama pedagang adalah hilangnya sumber pendapatan selama proses revitalisasi berlangsung. Dan memang ketika nanti di revitalisasi harus dihentikan atau dipindahkan, mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena berdagang merupakan salah satu penghidupan utama mereka Sobat K. Dan mengendangapi dari pedagang Sobat K, Bupati Jember Muhammad Faid menyatakan bahwasanya penataan hingga revitalisasi Pasar Tanjung ini muncul dari permintaan para pedagang juga. Dan dia menegaskan rencana penanganan Pasar Tanjung masih akan dibicarakan lebih lanjut. Informasi selengkapnya Sobat K, kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Sejumlah pedagang Pasar Tanjung Jember menyatakan menolak rencana revitalisasi pasar dengan anggaran sekitar 250 miliar rupiah. Para pedagang mengaku lebih menginginkan renovasi tanpa harus memindahkan aktivitas perdagangan dalam waktu lama. Salah satu pedagang Palawija lantai 2 Pasar Tanjung, Abdul Qadir Jailani, pada Kamis 24 September 2026 mengatakan kekhawatiran utama pedagang adalah hilangnya sumber pendapatan selama proses revitalisasi berlangsung. Menurutnya, berdagang di Pasar Tanjung merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi sebagian besar pedagang. Para pedagang khawatir apabila revitalisasi membutuhkan waktu cukup lama dan aktivitas perdagangan harus dihentikan atau dipindahkan, mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, mereka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan renovasi sebagai alternatif untuk memperbaiki kondisi pasar.
3: Kami juga sama dengan ibu yang sebelah, dengan bapak yang sebelah. Jadi, insya Allah kami menolak revitalisasi dan meminta renovasi.
2: Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan gagasan penataan hingga revitalisasi Pasar Tanjung juga muncul dari permintaan para pedagang. Pemerintah daerah ingin Pasar Tanjung sebagai salah satu simbol perekonomian Wong Cilik dapat menjadi lebih baik dan maju. Gus Fawaid juga menegaskan bahwa rencana penanganan Pasar Tanjung masih akan dibicarakan lebih lanjut. Pemerintah daerah akan melihat apakah nantinya penanganan dilakukan melalui renovasi atau revitalisasi. Untuk saat ini, Pemkab Jember masih memprioritaskan penataan Pasar Tanjung. Penataan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar sekaligus tetap mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang.
4: Kemarin terakhir boleh dibongkar setelah Ramadan. Sekarang ada yang mengatakan kalau bisa jangan dibongkar tapi direhab. Itu bagian dari demokrasi dan nanti kita cari titik temu bersama. Tapi semangatnya adalah memperbaiki pasar tradisional. Mau dibongkar, mau direhab, itu menjadi hal yang lain. Sekarang tidak boleh lagi ada konflik antara pedagang yang di atas sama yang di bawah, yang di pasar maupun yang di jalan.
5: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Lanjut pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, pimpinan DPR RI mengecam fakta temuan sidak Ombudsman Republik Indonesia yang mendapati dugaan fasilitas mewah bagi warga binaan kasus korupsi di lapas kelas 2A Cibinong Bogor. DPR menegaskan tidak boleh ada diskriminasi maupun perlakuan khusus di dalam lapas. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf mendorong Ombudsman untuk segera melaporkan temuan ini langsung kepada Presiden, serta meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberikan klarifikasi transparan agar tidak menimbulkan spekulasi publik. Senada dengan Dede, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha meminta seluruh lapas di tanah air untuk berlaku adil dan memberikan fasilitas serta perlakuan setara bagi seluruh narapidana tanpa kecuali. Menindaklanjuti temuan, DPR akan mendorong Komisi 2 dan Komisi 13 untuk segera memanggil Ombudsman dan Kementerian IMIPAS dalam rapat kerja resmi.
2: Kok gitu lah balik
3: nanya. Kita berharap kepada seluruh terutama lapas-lapas untuk bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap semua tindak pidana yang ada di lapas. Jadi jangan ada diskriminasi, jangan ada perlakuan yang berbeda-beda. Jadi perlakuan yang sama terhadap narapidana terkait dengan semua fasilitas, sekali lagi kita minta diperlakukan secara sama.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Knowledge.